0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Judul artikel kita pada pagi hari ini adalah Resep Hidup Akur. Gara-garanya sepele, tapi sampai sekarang kita tidak bertegur sapa dengan tetangga kiri. Bagaimana dengan tetangga kanan? Tetangga kanan kita ini sifatnya judes. Jadi kalau berpapasan kita langsung buang muka. Bagaimana dengan tetangga depan? Wah, orangnya nyebelin banget. Dengan tetangga kurang akur. Apa boleh buat? Yang penting dengan istri sendiri akur. Apa benar akur? Boro-boro. Dengan istri malah saling bentak. Dengan putri remaja saling pelotot. Di rumah ini tiap hari bentrok. Hampir tidak pernah sepakat dan mufakat. Runyam hidup seperti itu. Maju kena, mundur kena. Kesini cekcok, kesana tidak cocok. Bisa-bisa hipertensi. Maunya sih kita hidup akur dan ACC dengan orang lain. Akan tetapi dalam prakteknya susah ya. Apa ada resepnya? Ada. Yesus berkata, perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Lukas 6 ayat 31. Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Artinya apa? Kalau kita ingin tetangga tersenyum pada kita, tersenyumlah kepada dia. Kalau ingin perasaan kita dihargai oleh istri, hargailah perasaan istri. Kalau ingin pendapat kita didengarkan oleh putri remaja, dengarkanlah pendapat dia. Resep hidup akur yang diberikan oleh Yesus itu pernah diajarkan oleh Konfucius, cuma dari sudut negatifnya. Yang hidup tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi. Yang berbeda adalah Konfucius merumuskannya dengan kalimat imperatif prohibitif atau kalimat larangan. Katanya, jangan lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak mau orang lain lakukan pada kamu. Ini yang disebut dengan prohibitif imperatif, larangan. Implikasinya begini, jangan membenci orang lain kalau kita tidak mau dibenci orang lain. Jangan meliciki orang lain kalau kita sendiri tidak mau diliciki. Jangan mengambil hak milik orang lain karena kita pun tidak mau hak milik kita diambil. Konkretnya, jangan bohong karena kita tidak mau dibohongi. Jangan nyolong karena kita pun tidak mau dicolong. Jangan nyerobot karena kita pun tidak mau diserobot. Lebih konkret lagi, kalau kita judes pada menantu, mereka juga jadi judes pada kita. Sebaliknya, kalau kita ramah, dia jadi tersenyum manis pada kita. Ngapain saling cemberut? Kalau mertua kumpul menantu, masa acaranya cuma cemberut bareng? Sekali-sekali senyum bareng dong. Resep yang diberikan oleh Tuhan Yesus dari segi positif dan Konfucius dari segi negatif itu, itulah kaidah yang merupakan aturan main yang berlaku di segala bidang hidup, baik di rumah tangga, bisnis, olahraga, pekerjaan, politik, atau lainnya. Sebagaimana kita ingin orang lain jujur, berlakulah jujur pada setiap orang. Sebagaimana kita ingin dicintai, cintailah orang lain. Sebagaimana pada suatu saat nanti kita perlu ditolong, sekarang tolonglah orang lain juga. Resep ini berlaku di rumah, di jalan saat berlalu lintas, di tempat kerja, di supermarket, di mana saja. Pokoknya bukan semau gue, bukan mau menang sendiri, bukan cuma mikir diri sendiri, bukan semau-maunya, bukan carpe dewe. Ini berlaku antar pribadi, antar generasi, antar golongan, antar agama, dan lainnya. Bergaul, berteman, berkeluarga, bertetangga, dan bekerja sama dengan orang lain memang perlu resep hidup akur. Kalau tidak, hubungan jadi runyam. Dengan suami perang dingin, dengan mertua kagak ngomong, dengan ipar putus hubungan, dengan anak perang mulut, dengan saudara ribut, dengan teman ricu, sini cekcok, sana bentrok. Apa enaknya hidup seperti itu? Lebih enak pakai resep hidup akur. Kalau mau dia senyum pada kita, kitalah yang lebih dulu senyum kepada orang-orang lainnya. Simple bukan? Amin.
1: Saya Pendeta Robi Siawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda. Saya Pendeta Robi Siawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Anak adalah pemilik masa depan. Dengan memberikan vaksinasi atau imunisasi pada anak, maka orang tua melakukan kegiatan imunisasi. Yang kedua, melakukan investasi dan memberikan yang terbaik untuk anak tersebut.
1: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

Selamat pagi, good morning Sobat Tikus. Balik lagi di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Barengan saya Edo Leonard di hari Jumat. Semoga target-target tercapai. Tapi pagi ini kita gak akan ngomongin target Sobat Tikus, karena pagi ini di ruang udara yang sama. Putih sekali ya. Mungkin kalau hati kamu sedang penuh, pikiran kamu mungkin lagi rame banget. Tapi kita semua punya satu harapan yang sama ya, kalau hari ini tuh kita bisa bawa pulang dengan sesuatu yang lebih tenang gitu. Hari ini kita akan ngobrol tentang satu simbol kecil yang usianya udah ribuan tahun banget, tapi maknanya masih sangat relevan sampai hari ini, yaitu adalah the olive branch atau ranting zaitun. Ada apa dengan ranting zaitun? Nah, kalau kamu penasaran, stay tune terus, don't go anywhere.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
4: Aku ambil ya.
3: Tapi kan itu bukan sampah kita.
4: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
3: Iya ya, jadi bersih.
4: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
3: Ayo duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
5: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
6: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
8: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
9: 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Masih di Morning Blessing dan masih ngobrolin soal The Olive Branch atau ranting zaitun. Karena di banyak budaya, ranting zaitun ini dikenal sebagai simbol damai, sobat Iktus ya. Karena dalam sejarah Yunani kuno, ranting olive ini dikaitkan dengan perdamaian dan kemenangan yang tidak selalu harus diraih lewat pertarungan. Wah, seru banget ya. Di zaman Romawi, ranting zaitun ini menjadi tanda rekonsiliasi. Dan dalam kisah Nabi Nuh, burung merpati membawa daun zaitun menjadi tanda bahwa air bah mulai surut, bahwa bumi mulai kembali memberi harapan dan kehidupan bisa dimulai lagi. Indah banget ya. Karena kadang Tuhan itu mengirimkan tanda damai bukan dalam bentuk yang besar dan dramatis yang grande, tapi lewat sesuatu yang sederhana, sebatang ranting, selembar daun, sebuah isyarat kecil bahwa badai tidak selamanya tinggal. Dari situ kita belajar ya, kalau damai itu bukan berarti hidup kita gak punya konflik. Damai bukan berarti kita gak pernah terluka. Damai itu juga bukan berarti semua orang harus setuju dengan kita. Karena damai adalah keberanian untuk memilih hati yang tidak terus menerus tinggal dalam pertengkaran. Tapi juga sering kali itu kita gini ya, kita selalu menunggu orang lain. Misalnya, contoh, menunggu mereka minta maaf duluan, menunggu mereka berubah duluan, menunggu mereka sadar duluan. Padahal dalam banyak hubungan, damai itu sering dimulai dari satu orang yang berani mengambil langkah pertama loh, sobat Iktus. Dan di olive branch ini atau ranting zaitun ini berbicara tentang keberanian untuk mengulurkan tangan lebih dulu. Bukan karena kita kalah, bukan karena kita lemah, tapi karena kita cukup kuat untuk tidak membiarkan ego memimpin hidup kita terlalu lama gitu. Ada konflik itu memang perlu diselesaikan ya, ada luka yang memang perlu diberi batas, tapi ada juga pertengkaran yang sebenarnya sudah terlalu lama kita rawat sampai akhirnya kita lupa kenapa dulu kita marah gitu. Kadang kita membuat hati kita berat itu bukan masalahnya, tapi gengsi kita yang terjadi setelah masalah itu ada gitu. Nah sobat Iktus, mungkin hari ini kita ada nama nih muncul di pikiran kita, seseorang yang pernah membuat kita kecewa, seseorang yang pernah salah paham dengan kita, atau mungkin justru seseorang yang pernah kita sakiti. Karena tidak semua hubungan itu harus kembali seperti dulu, tapi hati kita tidak harus terus tinggal di tempat yang penuh amarah. Damai bisa dimulai dari sebuah doa yang cukup sederhana, seperti itu. lembutkanlah hatiku, bantu aku melihat situasi ini dengan lebih jernih.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.

0: ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 816501418 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

96.5 FM itu sahabat Anda masih di Morning Blessing barengan saya Edo Leonard. Jadi sobat itu salah satu salah paham terbesar tentang damai adalah kita mengira bahwa memaafkan itu berarti merupakan semuanya. Padahal nggak selalu harus kayak gitu loh. Memaafkan itu bukan berarti kita pura-pura nggak terluka ya. Memaafkan itu bukan berarti kesalahan itu gak pernah terjadi. Dan memaafkan itu bukan juga berarti kita harus membuka pintu yang sama untuk luka yang sama. Jadi memaafkan itu adalah keputusan untuk kita tidak membiarkan luka itu mengendalikan seluruh hidup kita. Ada orang yang bisa kita maafkan tapi tetap perlu kita beri batas. Ada hubungan yang bisa kita doakan tapi tidak harus kita dekati lagi seperti sebelumnya. Ada masa lalu yang bisa kita lepaskan tanpa harus kita undang kembali masuk ke masa depan. Dan itu gak apa-apa banget gitu. Damai yang sehat itu bukan damai yang menekan perasaan kamu. Damai yang sehat itu adalah damai yang jujur. Kita mengakui bahwa kita tuh pernah terluka, tapi kita juga memilih untuk tidak selamanya hidup dari luka itu. Nah sobat tikus, dalam hidup ini kita tuh gak selalu bisa mengatur bagaimana orang memperlakukan kita loh. Tapi kita itu bisa belajar mengatur bagaimana hati kita merespon setelahnya. Dan mungkin disitulah kekuatan sejati seseorang tuh terlihat. Bukan saat dia bisa membalas, tapi saat dia punya kesempatan untuk membalas, namun memilih untuk tidak dikuasai oleh kepahitan. Karena konflik sering membesar bukan karena masalahnya terlalu besar ya, tapi karena tidak ada yang benar-benar mau mendengar. Kita sering mendengar hanya untuk menjawab. Kita mendengar sambil menyiapkan pembelaan, dan kita mendengar sambil mencari celah untuk membuktikan bahwa kita itu benar. Jadi intinya tentang membela diri kan. Padahal banyak hubungan bisa diselamatkan kalau ada satu orang yang berani berkata, coba aku dengerin dulu. Nah, apa hubungannya sama ranting olive ini? Nah, di olive branch ini mengajarkan kita untuk mendahulukan pengertian daripada kemenangan. Karena dalam hubungan, menang argumen itu gak selalu berarti menang hati loh. Bisa saja kita benar, tapi cara kita menyampaikannya membuat orang lain semakin menjauh. Kadang pertanyaan yang paling menyembuhkan bukan kenapa kamu begitu, tapi apa sebenarnya yang kamu rasakan gitu. Kadang yang dibutuhkan seseorang bukan ceramah panjang, tapi ruang aman untuk didengar. Dan mari deh kita coba hari ini kita jujur, kita pun begitu saat kita sedang terluka ya. Kita gak selalu butuh orang yang langsung memberi nasihat, tapi kadang-kadang kita hanya butuh seseorang yang mau duduk sebentar mendengar tanpa buru-buru menyimpulkan. Dan damai itu sering dimulai dari telinga yang mau mendengar.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga...

0: keras gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Berwarna seperti teh atau kopi untuk mendapatkan gigi yang putih cemerlang. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Ikhtus, sahabat Anda.
1: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
2: 96.5 FM itu sahabat Anda masih di Morning Blessing sampai nanti jam 9 pagi barengan saya Edo Leonard, dan kita masih ngomongin soal ranting olive ya. Jadi sobat itu, semakin dewasa tuh kita akan semakin sadar kalau nggak semua hal itu perlu dibuktikan ya, nggak semua komentar perlu dijawab, dan tidak semua pertengkaran itu perlu dilanjutkan. Ada momen di mana memilih diam itu bukan berarti kita nggak punya jawaban ya, tapi karena kita sudah punya kedewasaan untuk tahu bahwa jawaban kita tidak akan membawa kebaikan gitu. Beberapa orang terkuat dalam sejarah bukan mereka yang memenangkan semua pertempuran, tapi mereka yang tahu pertempuran mana yang sudah tidak layak diperjuangkan. Itulah kuncinya ya. Jadi ini memang penting sekali sobat Iktus ya. Karena kadang kita terlalu lelah, bukan karena hidupnya terlalu berat, tapi karena kita membawa terlalu banyak peperangan yang sebenarnya tidak perlu. Perang membuktikan diri, perang mempertahankan gengsi, perang ingin selalu dimengerti, perang ingin selalu benar. Padahal damai itu kadang datang ketika kita berani berkata, aku tidak perlu menang di sini, aku hanya perlu tetap punya hati yang baik. Nah, kita tuh gak harus menanggapi semua hal ya. Kita tidak harus hadir dalam semua drama, dan kita tidak harus menjelaskan diri kepada semua orang. Ada hal-hal yang cukup kita serahkan kepada Tuhan, lalu kita lanjut berjalan dengan hati yang lebih ringan. Sobat Iktus, seringkali itu kita juga menganggap orang yang keras itu kuat ya. Orang yang berani membalas itu kuat, orang yang tidak mau mengalah itu kuat. Nah, tapi sebenarnya damai itu juga membutuhkan keberanian yang besar loh. Butuh keberanian untuk berkata maaf, butuh keberanian untuk mengaku salah, butuh keberanian untuk memulai percakapan yang gak nyaman gitu. Dan pasti juga butuh keberanian untuk tetap lembut di dunia yang keras banget ini ya. Damai itu bukan pilihan orang remah, damai itu bukan sesuatu yang buruk, karena damai itu adalah pilihan orang yang cukup kuat untuk mengendalikan dirinya sendiri. Karena lebih mudah marah daripada memahami, lebih mudah menyerang daripada bertanya, dan lebih mudah pergi dengan dendam daripada tinggal sebentar untuk menyelesaikan. Tapi sobat itu, tidak semua damai itu harus dimulai dengan percakapan besar ya. Kadang damai dimulai dari pesan singkat, dari sapaan yang lama tertahan, dari doa untuk seseorang yang dulu sulit sekali kita doakan. Mungkin bentuk olive branch kita hari ini itu sederhana. Menghubungi orang tua, meminta maaf kepada pasangan, berbicara lebih lembut kepada teman kerja, atau berhenti membalas komentar yang hanya membuat hati kita semakin panas. Kecil, tapi berarti.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah, bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Saya Jeffrey Rambing, tetap stay tune di 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
2: 96.5 FM itu sahabat Anda. Masih di Morning Blessing, masih ngobrolin soal ranting olive ya. Jadi sobat itu, rekonsiliasi itu bukan hanya soal dua orang yang kembali bicara ya. Rekonsiliasi itu dimulai dari hati yang pelan-pelan dipulihkan. Karena bisa aja kita udah berdamai di luar tapi masih menyimpan marah di dalam ya. Bisa aja kita sudah tersenyum tapi hati kita masih mengulang kejadian yang lama itu berkali-kali. Itulah kenapa damai perlu proses. Karena gak semua orang bisa langsung baik-baik aja. Gak semua luka bisa langsung sembuh hanya karena satu kalimat maaf, dan itu manusiawi. Tuhan pun tahu ya kalau hati manusia itu gak selalu cepat pulih. Ada proses menangis, ada proses menerima, ada proses memahami bahwa kita gak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih arah langkah kita berikutnya. Sobat Iktus, jangan paksa diri kamu untuk langsung pulih ya. Tapi jangan juga terlalu lama tinggal di tempat yang terus melukai kamu. Pelan-pelan bawa semuanya dalam doa. Bawa rasa kecewa, rasa marah, rasa tidak adil, semua yang masih mengganjal dalam doa. Karena kadang sebelum kita bisa mengulurkan ranting zaitun itu kepada orang lain, kita perlu menerima damai dari Tuhan terlebih dahulu. Dan dalam banyak hubungan tuh kan kita juga sering bertanya siapa yang benar, padahal pertanyaan yang lebih penting mungkin adalah apa yang bisa kita pahami dari sini. Karena hubungan yang tidak sehat, karena hubungan yang sehat itu dibangun hanya oleh orang-orang yang selalu benar, tapi oleh orang-orang yang mau saling memahami. Ada saatnya kita perlu menjelaskan, tapi ada juga saatnya kita perlu bertanya. Ada saatnya kita perlu menyampaikan perasaan, tapi ada saatnya juga kita perlu memberi ruang bagi perasaan orang lain. Memilih pengertian itu bukan berarti mengabaikan kebenaran ya. Memilih pengertian itu berarti kita memilih lebih utuh, bukan hanya dari sisi kita sendiri. Setiap orang itu selalu membawa cerita yang kita gak selalu tahu ya. Ada orang yang keras karena pernah dilukai, ada orang yang defensif karena takut disalahkan, ada orang yang sulit meminta maaf karena tidak pernah diajari caranya. Jadi bukan berarti semua perilaku itu bisa dibenarkan juga ya, tapi ketika kita memahami latar belakangnya, kita itu bisa merespon dengan lebih bijaksana lagi. Damai itu gak selalu berarti setuju ya. Kadang damai itu berarti kita tetap berbeda, tapi tidak saling melukai.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Itu sahabat Anda, morning blessing, morning is a wonderful blessing. Terima kasih sobat Iktus yang sudah nemenin saya dari tadi jam 7:30 pagi. Semoga hari ini menyenangkan. Semoga semua yang akan kamu lakukan hari ini bisa berjalan sesuai rencana. Dan semoga yang paling penting adalah hari ini kita bisa menjadi pribadi yang mungkin lebih baik lagi, yang lebih memaafkan lagi, lebih bisa menerima perbedaan, karena gak semua orang itu harus sama seperti kita ya. Nah itu dia. Terima kasih sudah nemenin saya sekali lagi. Terima kasih sudah selalu stay tune di Iktus Radio. Jangan kemana-mana karena habis ini masih banyak program lain lagi yang bisa menemani kamu sepanjang hari ini di Radio Iktus. Kita ketemu lagi minggu depan. Have a very blessed day. Selamat hari Jumat. Bye-bye.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Hai, semangat pagi. Hari yang kita nikmati pagi hari ini. Bahagia rasanya bisa kembali menyapa sahabat-sahabat semuanya. Inspiration of Education dalam Mind Management. Ya, kiranya sahabat-sahabat dalam suasana hati yang dipenuhi oleh sukacita, meskipun masih banyak sekali pekerjaan, tetapi kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Baik sahabat sekalian, Inspiration of Education dalam Mind Management untuk hari ini akan saya bagikan ke ruang Anda hingga pukul 10 nanti. Apa ya kira-kira yang akan saya bagikan? Nah, ini dia sahabat sekalian, ada beberapa sikap yang membuat kita sulit merasa percaya diri. Saya akan bagikan ke ruang Anda, namun sebelumnya kita akan buka terlebih dahulu lewat satu pujian ini.

0: Lalu, selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangonsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Ih, lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
3: Aku ambil ya.
2: Tapi kan itu bukan sampah kita.
3: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
2: Iya ya, jadi bersih.
3: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
2: Ayo duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
4: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
5: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, sahabat sekalian, mind management untuk hari ini. Sahabat sekalian sering merasa gampang minder atau insecure. Wah, ya, sering sulit ya merasa percaya diri. Bisa jadi karena ada sejumlah sikap negatif yang masih sering sahabat lakukan pada diri sendiri. Sebelum makin menyalahkan keadaan atau orang lain, nah ini ada baiknya untuk mencoba melihat ke dalam diri sendiri. Mencoba untuk sedikit melakukan introspeksi diri. Ya, bisa jadi sikap-sikap ini masih sering sahabat lakukan dan menjadi penghambat sendiri. Yang pertama nih ya sahabat sekalian, masih bergantung pada validasi orang lain. Nah sahabat, saat sahabat masih sering menunggu ya atau menuntut validasi dari orang lain, sahabat bisa kesulitan loh mengenali nilai diri Anda sendiri. Hanya karena sahabat tidak mendapat pujian, apresiasi, atau kekaguman dari orang lain, sahabat jadi merasa minder atau insecure sendiri. Padahal untuk bisa lebih percaya diri, sahabat perlu mengenal kelebihan dan kekurangan diri Anda sendiri dengan baik. Sehingga sahabat tidak gampang merasa minder atau ciut ketika ada orang lain yang tidak memberi apresiasi sesuai ekspektasi sahabat. Nah, ini yang pertama ya sahabat sekalian, kita akan jeda lagi dan nanti kita akan bagikan yang kedua. Selamat menikmati pujian ini.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik, masih di mind management untuk hari ini. Ini ada beberapa sikap yang membuat percaya diri yang kedua. Terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Ada kalanya kita bisa termotivasi untuk jadi pribadi yang lebih baik karena memiliki panutan. Ya, namun kalau kita malah terobsesi dengan membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan makin meratapi diri sendiri, maka itu bisa membuat kita merasa makin gampang insecure. Ya, kebiasaan membuat perbandingan yang tidak sehat malah akan membuat kita makin minder menjalani hidup kita sendiri. Ya, menuntut segalanya harus sempurna, sahabat. Sama sekalian makin sering sahabat menuntut segalanya serba sempurna, sahabat bisa makin sulit untuk menemukan rasa percaya diri sahabat. Ya, ketika kekurangan atau kelemahan malah sahabat ratapi. Nah, sahabat bisa makin mudah merasa insecure. Dan rasa percaya ini bisa didapatkan saat sahabat bisa menerima diri Anda dengan seutuhnya. Kelemahan sahabat jadikan motivasi ya untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri. Dan kelebihan sahabat ini bisa jadikan semangat loh untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Ya, yang pertama tadi masih bergantung pada validasi orang lain, terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain dan menuntut segalanya harus sempurna. Nah, kita akan jeda lagi ya, masih ada lagi yang saya bagikan dalam mind management pagi hari ini.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Ya, salam sehat semuanya sahabat sekalian. Lanjut lagi nih ya, sikap yang membuat sulit merasa percaya diri. Terlalu takut untuk mencoba hal-hal baru. Ya, siapa nih sahabat sekalian? Masih juga ya, takut untuk mencoba hal-hal baru. Sahabat, saat sahabat makin tenggelam dalam rasa takut, sahabat bisa makin sulit merasa percaya diri. Nah, ketakutan yang berlebihan ini dalam mencoba sesuatu bisa membuat sahabat malah gampang merasa insecure atau minder. Ya, nah, rasa percaya diri ini biasanya didapatkan ketika berhasil melakukan sesuatu atau membuat pencapaian baru dalam hidup.

Nah, kalau sikap sahabat masih terlalu takut mencoba apapun, maka sahabat akan makin sulit ya meningkatkan rasa percaya diri sahabat. Ya, ini sering sekali nih ya, terlalu takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Lalu apa nih sikap yang lainnya? Nah, ini dia sahabat sekalian, sering menyalahkan keadaan. Sikap sahabat yang masih sering menyalahkan keadaan, ini bisa membuat sahabat makin sulit percaya diri. Sebab sahabat kenali diri kita dengan baik. Ya, bukannya memperbaiki keadaan, justru malah akan memperburuk masalah yang ada jika sikap kita itu masih suka menyalahkan keadaan. Nah, sahabat sekalian, bagi yang masih sering rendah diri, ya ada baiknya ya untuk mulai memperbaiki sikap-sikap di atas yang sudah saya bagikan dalam mind management untuk hari ini. Yang pertama tadi, sikap yang membuat sulit merasa percaya diri, masih bergantung pada validasi orang lain, terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, menuntut segalanya harus sempurna, terlalu takut mencoba hal-hal baru, dan sering menyalahkan keadaan. Nah, sahabat sekalian, semoga kedepannya mind management untuk hari ini kita akan ketemu lagi di Jumat yang akan datang. Selamat mengikuti acara kami yang selanjutnya.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 8165014185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Momen tersulit dalam kehidupan Kristen Anda adalah dan dunia Anda serasa hancur. Tidak, Anda tidak layak mengalaminya. Tidak, Anda tidak sedang dihukum. Tidak, Allah tidak sedang mengacuhkan Anda. Dan yang pasti, Dia tidak memilih Anda untuk melihat apakah Anda mampu bertahan dalam kesusahan yang dialami oleh Ayub. Namun faktanya tetap tak berubah saat Anda menderita, entah karena kehilangan bayi, atau Anda mengalami penderitaan dan kesedihan, Anda merasa sendirian dan jauh dari Allah. Di saat seperti itulah setan berbisik, "Aha, inilah ganjaranmu karena percaya kepada Allah." Anda memang tidak menganggap perkataan itu benar. Namun tetap saja Anda mendengar bisikan keraguan itu. Oke, saya telah menjabarkan masalahnya. Namun, apa solusinya? Anda tidak akan suka mendengarnya. Namun saya tetap harus mengatakannya. Solusinya adalah menolak untuk percaya pada apa yang Anda tahu salah. Tak peduli seperti apa perasaan, emosi, atau apa yang tubuh Anda rasakan. Dan teruslah berpegang pada keyakinan yang Anda miliki bahwa Allah tetap mengendalikan keadaan. Ya, Anda boleh berkata kepada Allah bahwa Anda tidak mengerti. Apakah Allah pernah berjanji bahwa Anda akan mengerti? Apakah Anda mau menyembah Allah yang begitu kecil sehingga Anda mengerti semua pikiran atau tindakannya? Salah satu hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memandang jauh melewati penderitaan yang sekarang dan berusaha untuk berfokus kepadanya. Membanding-bandingkan hanya akan membuat Anda susah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika Anda kehilangan bayi dan memandang karakter moral dari gadis-gadis yang menuntut aborsi atau orang-orang yang tidak setia kepada pasangannya dan Allah, namun mereka sepertinya lebih beruntung daripada Anda, jangan mengukur kebaikan atau kesetiaan Allah dengan hal-hal buruk yang Anda alami atau hal-hal baik yang terjadi pada orang lain. Sebaliknya, ukurlah dalam kerangka janji Allah yang tidak bisa berubah karakternya, mendasari tindakannya. Petrus mengatakan bahwa kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Dia yang memelihara kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Sang pemazmur berkata bahwa kita harus menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Mazmur 55 ayat 23. Kadang-kadang bangun tidur di pagi hari, melangkahkan kaki Anda dan mendorong diri Anda sendiri bukanlah hal yang menyenangkan. Namun itulah yang Allah ingin Anda lakukan. Menghadapi hari demi hari, terkadang hanya berusaha menyelesaikan satu hari, satu jam, atau satu pekerjaan. Mengantar anak sekolah, memeriksa email, melayani pelanggan yang memanggil-manggil Anda agar memperhatikannya. Itulah yang Allah ingin Anda lakukan untuk saat itu. Waktu Yesus mengingatkan kita agar kita memandang burung-burung di udara dan bunga-bunga di padang, Dia sebenarnya berusaha mengatakan, "Pandanglah hidup dengan kacamata yang benar. Kehidupan akan terus berjalan dan Aku akan mendampingi dan membantumu." Memang, saya tidak mengerti alasan dari begitu banyak hal yang terjadi. Selama saya yakin bahwa Allah lah yang mengerti, saya tidak harus selalu mengerti. Mungkin suatu hari saya akan mengerti. Namun saat hari itu tiba, hal itu tidak akan penting lagi. Atau kita akan melihat rencana dan rancangan yang telah kabur karena kekecewaan dan rasa frustasi. Yang Allah minta adalah percaya kepadanya untuk hari ini saja. Dan ketika kita sampai di awal hari yang baru, Allah akan ada untuk menemani dan membimbing kita melalui kesukaran yang kadang menutupi kehangatan hadirat-Nya dan membuat kita lupa bahwa Dia tetap memegang kendali. Ada hal-hal yang hanya bisa diterima dengan iman. Itulah cara satu-satunya.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang

Dikutip dari situs resmi BMKG melaporkan jika cuaca kota Semarang serta sebagian besar wilayah Jawa Tengah dominan berawan sepanjang hari. Di kota Semarang, cuaca diperkirakan dominan berawan sepanjang hari dengan suhu udara berkisar 24 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan udara mencapai 37 sampai 81 persen. Angin di wilayah ini bertiup dominan dari barat laut sampai tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 16 km per jam. Sementara kondisi serupa diperkirakan BMKG juga terjadi di kawasan Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Cuaca wilayah tersebut sebagian besar berawan sepanjang hari dengan suhu 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 49 hingga 89 persen. Angin bertiup dari barat laut menuju timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam. Bergeser ke wilayah di sekitar Gunung Merapi yang mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan berawan sepanjang hari dengan suhu diperkirakan berkisar antara 18 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi mencapai 40 sampai 97 persen. Adapun angin bertiup dari timur laut menuju utara dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam. Sementara itu wilayah Pantura, Jawa Tengah bagian timur di sekitar Gunung Muria, Kudus, Pati, Rembang, cuaca diperkirakan dominan berawan sepanjang hari dengan suhu antara rentang 22 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan 38 sampai 94%. Adapun angin bertiup dari barat laut ke barat daya berkecepatan 6 hingga 13 km per jam. Untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan meliputi Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan dominan berawan sepanjang hari dengan suhu berkisar 19 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan 57 hingga 94%. Serta angin dominan bertiup dari barat daya menuju barat laut dengan kecepatan rata-rata 6 hingga 18 km per jam.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Keragaman budaya akan kembali mewarnai kawasan Kota Lama Semarang melalui Festival Kota Lama 2026 yang digelar pada tanggal 4 sampai 20 September 2026 mengusung tema Unity in Diversity. Festival ini membawa pesan tentang keragaman budaya, seni pertunjukan, musik, dan bahasa yang hidup berdampingan dalam satu ruang. Tema tersebut sekaligus mempertegas bahwa keberagaman menjadi pemersatu bangsa sekaligus daya tarik Indonesia di mata dunia. Berikut jadwal Festival Kota Semarang yang dirilis oleh Disbudpar Semarang. Pada 4 September, opening Festival Kota Lama, pukul 19 hingga pukul 22 fasad Gedung Yayasan Kanisius. Tanggal 4 sampai 13 September pasar malam Sentiling, pukul 16 hingga pukul 22 WIB Metro Point. Sedangkan 5 September Orkestra on the Street and Dance pada pukul 16.30 hingga pukul 18.30 fasad Gedung Yayasan Kanisius. Kemudian Listafel Dinner bersama Nita Artsen pukul 19 hingga pukul 22, kemudian Skala Resto. Pada 6 September, Goes Semarang Heritage pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi, Sate Kaksi dan finish di Kanisius. Tanggal 7 September, Living Book, Living Story bersama Ing Dumpel pukul 10 hingga pukul 12 WIB. SD Marsudi Rini. Tanggal 12 September, Swermer Belanda pukul 16.30 hingga pukul 18 Fastat Marba. 13 September, Workshop Swermers pukul 10 hingga pukul 12 Marsudi Rini Garing GKBI, Wayang Orang on the Street atau BOTS pukul 19 hingga pukul 22 Fasad Gedung Yayasan Kanisius. Tanggal 18 sampai 19 September Festival Folklore Kota Lama pukul 16 hingga pukul 22 Fasad Marba. Kemudian 19 September 1000 Angklung Berkebaya pukul 16 hingga pukul 17 WIB. 20 September Festival Melukis Payung pukul 8 pagi Fasad Marba. Festival Kota Lama telah diadakan sejak tahun 2012 dengan selalu mengusung tema kuno kini nanti. Dalam setiap tahun pelaksanaannya, tema tersebut akan menjadi titik sumbu untuk memakai Kota Lama dan Semarang dalam berbagai kekayaan perspektif yang sebelumnya tidak banyak dikenali khalayak.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya
1: dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081 745 0596 atau 0823 1.

Informasi berikutnya masih di info jelang siang. Waduk Gembong Pati menyusut 70% debit air terparah dalam 6 tahun. Arus panjang membuat debit air Waduk Gembong di Kabupaten Pati terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut menjadi terparah dalam 6 tahun terakhir. Waduk yang berada di Desa Gembong dan Desa Poh Gading, Kecamatan Gembong, kini hanya menyimpan sekitar 2,4 juta meter kubik air. Jumlah itu jauh menurun dari kapasitas maksimal waduk mencapai 9,5 juta meter kubik. Artinya, volume air Waduk Gembong telah berkurang sekitar 70% dari kapasitas tampungnya. Operator Waduk Gembong, Susanto, mengatakan kondisi tahun ini lebih mengkhawatirkan dibandingkan musim kemarau 2025. Pada tahun lalu, volume air waduk masih mampu bertahan sekitar 45%. Menurutnya, kondisi ini saat ini memiliki kemiripan dengan kekeringan ekstrem yang pernah terjadi pada tahun 2018 hingga 2019. Ia memperkirakan debit air akan terus menyusut karena hujan belum turun dan belum ada tambahan pasokan dari hulu.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya, kekeringan Banyumas berstatus awas, warga diminta perkuat mitigasi. Kondisi kekeringan meteorologi di Kabupaten Banyumas kini berada dalam kategori awas. Peringatan tersebut disampaikan BPBD Kabupaten Banyumas melalui akun resmi BPBD_Banyumas pada Kamis 3 September 2026. Status awas berlaku pada dasarian pertama, yakni periode 1 hingga 10 September 2026. Masyarakat minta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana yang dapat muncul akibat kondisi kering. Dikutip dari banyumas.suaramerdeka.com, BPBD juga mengingatkan warga agar mulai melakukan langkah mitigasi sejak dini selama periode kekeringan berlangsung. Salah satu langkah yang ditekankan adalah tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pembakaran sampah tanpa pengawasan juga perlu dihindari untuk mengurangi risiko kebakaran. Warga turut diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan maupun pemukiman. Peringatan kekeringan dengan kategori awas ternyata tidak hanya berlaku di Banyumas, sejumlah wilayah lain di Jawa Tengah juga berada dalam status serupa.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Informasi berikutnya dari Solo kami sampaikan. Kebakaran TPA Putri Cempo belum padam, Pemkot Solo selidiki penyebabnya. Bencana kebakaran yang melanda TPA Putri Cempo Solo hingga Kamis 3 September 2026 masih menyisakan sejumlah titik api. Petugas pemadam kebakaran masih disiagakan untuk menangani bara dan nyala api yang ditemukan di beberapa bagian area TPA. Dikutip dari solo.suaramerdeka.com, Pemkot Solo hingga kini masih melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang berlangsung sejak Rabu 2 September 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo Herwin Tri Nugroho mengatakan proses identifikasi masih berjalan. Selain faktor lain yang masih ditelusuri, akumulasi gas metana di area penumpukan sampah diduga turut berpengaruh terhadap munculnya api. Informasi yang terakhir kami sampaikan dari Jakarta, Rike Diah Pitaloka minta kesalahan data desil BPS diusut, ada kemungkinan rekayasa sistematis. Anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Rike Diah Pitaloka menyoroti carut-marut data desil Badan Pusat Statistik atau BPS. Pihaknya mendesak dilakukan pengusutan menyeluruh karena persoalan tersebut karena berdampak terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Rike menilai kualitas data kemiskinan yang terjadi secara berulang tidak bisa lagi dianggap sekedar sebagai kesalahan teknis. Kondisi itu bisa menghambat negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Ia menyebut kekacauan data ini berisiko masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia atau HAM struktural. Pasalnya data yang keliru dapat memicu diskriminasi penyaluran bantuan sosial hingga kerugian hak ekonomi bagi warga yang membutuhkan. Ia mencurigai adanya pola sistematis di balik berulangnya masalah data ini pada momentum strategis kebijakan pemerintah. Rike mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen guna mengusut tuntas karut-marut data desil BPS. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

energi untuk berbagi. Yeay, selamat pagi semuanya. Hari ini sudah masuk hari Jumat ya. Happy family dalam info dapur. Jangan lupa ya, setiap hari Jumat yang membagikan resep maupun tips-tipsnya seputar dapur ya. Kita nikmati dulu pujian manis ini meluncur ke ruangan sahabat untuk hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

sahabat sekalian, masih bersama Eri di 96.5 FM. Itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Hari ini saya akan membagikan ayam suwir. Ya sahabat, itu untuk menyiapkan bekal buat anak-anak ya, meskipun anak-anak juga sudah mendapatkan makan bergizi gratis, tapi sahabat itu bisa mencobainya, ayam suwir. Ya, ayam suwir kemangi ini bercita rasa pedas segar, bisa menjadi ide lauk praktis. Nah, sajian ala Bali ini bisa dijadikan stok lauk yang nikmat untuk bekal makan siang. Wah, cocok nih ya buat makan siang nanti. Daging ayam bisa diolah dengan bumbu rempah bercita rasa pedas untuk kreasi lauk makanan sehari-hari ya. Lauk ini bisa disimpan beberapa hari untuk stok lauk atau bekal. Resep ayam suwir kemangi mudah sekali dibuat, hanya bermodalkan dada ayam tanpa tulang ya, filetnya yang direbus kemudian dagingnya disuwir tipis. Yuk, ayam suwir kemangi ini juga bisa dijadikan isian bahan bakar. Paduan kemangi membuat sajian termasuk terasa lebih nikmat dengan aroma wangi dan sedap. Wah, enak banget ya, membayangkan aja udah 250 gram dada ayam rebus dan suwir, 5 batang kemangi dan dipetik, 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai, 1 sendok makan garam, 1/2 sendok teh merica bubuk, 1/2 sendok teh gula pasir, 2 sendok makan minyak untuk menumis. Nah, bumbu halusnya 6 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 buah cabai merah besar, 2 buah cabai merah keriting. Rebus dada ayam terlebih dahulu ya, tiriskan, lalu suwir kecil-kecil. Tumis bumbu halus, masukkan daun jeruk dan serai, aduk rata sampai wangi. Masukkan ayam suwir dan aduk sampai merata. Tambahkan bumbu penyedap seperti garam, merica, gula pasir. Tambahkan sedikit air dan masak sampai airnya menyusut. Masukkan kemangi, aduk rata sampai layu. Sajikan ayam suwir kemangi sebagai lauk nasi hangat. Enak deh pokoknya ya. Baik, sahabat sekalian, ini dia untuk resep yang pertama. Dan juga saya akan bagikan tips-tips lainnya yang bisa menambah variasi menu di rumah buat sahabat-sahabat dan keluarga. Yuk, kita nikmati dulu pujian manis ini, meluncur ke ruangan sahabat sambil beraktivitas untuk hari ini.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad 7289 dan 7625988 atau 7070355.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

pagi bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda. Setelah tadi kita masak ayam suwir, nah saya akan mengajak sahabat-sahabat semuanya ganti resepnya ya. Apa nih yang akan saya bagikan?

ya. Sahabat bisa mencampurkan dengan susu yang creamy. Nah, salah satu camilan dingin yang enak untuk dinikmati bersama keluarga adalah, iya betul, puding susu. Kreasi puding ini bisa sahabat padukan dengan tambahan coklat atau buah segar. Campuran susu pada kreasi puding bisa menambahkan sensasi creamy pada sajiannya. Wow, nikmatnya camilan puding susu ini disantap selagi dingin. Oh, enak, tenang. Yuk, yang pertama resep puding susu coklat. Bahan yang digunakan juga mudah ditemui dan tentunya lebih ekonomis karena posisinya dapat banyak. Porsinya ya, bukan posisinya. Puding susu coklat ini enaknya disajikan dengan saus fla yang creamy lembut. Bahan-bahannya cuma 2 bungkus agar-agar bubuk putih, 3 sendok makan coklat bubuk, 50 gram gula pasir, 1 sendok teh vanili bubuk, 1,5 liter susu full cream, 150 gram dark cooking coklat potong kecil, dan sausnya, wow, 750 ml susu full cream, 80 gram gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, dan 1 kuning telur ayam. Siapkan panci dan isi dengan agar-agar bubuk, coklat bubuk, gula pasir, dan vanili.

tuang susu ke dalam panci, aduk perlahan sampai tidak ada yang menggumpal. Masak di atas api sedang sambil diaduk-aduk hingga panas. Masukkan cooking coklat, masak hingga larut dan mendidih, lalu angkat. Biarkan hingga suhunya berubah hangat, tuang ke dalam loyang puding sesuai selera. Bisa menggunakan loyang ukuran besar maupun kecil. Diamkan hingga membeku, lalu simpan dalam lemari es hingga dingin. Buatlah souffle dengan memasak suhu bersama gula. Campur tepung maizena dengan telur hingga rata. Ambil sedikit adonan susu hangat, aduk dengan campuran maizena dan kuning telur, lalu tuang kembali ke dalam rebusan susu. Masak dengan api kecil hingga mendidih dan kental, lalu angkat. Wow, bisa dinikmati bersama dengan keluarga. Nah, bisa dinikmati dengan saus fla yang creamy ya, disajikan dengan porsi bersama dengan snack lainnya. Wah, enak banget ya. Oke, Sobat Tiktus, berbagi resep yang bisa dibuat bersama dengan keluarga.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya.

0: lapar, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.

Oke, kembali lagi masih bersama Eri di 96.5 FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Nah, saya akan bagikan resep capjay segar bernutrisi tinggi pakai jamur hingga udang. Enak loh. Ya, sahabat Titus, capjay ini bisa menjadi pilihan makan siang yang bernutrisi tinggi karena terdiri aneka sayuran dan protein. Nah, sahabat bisa menyajikannya dengan versi goreng atau berkuah ya. Nah, capjay ini merupakan hidangan Cina yang gurih, sedap, berbahan aneka sayuran. Capjay tergolong hidangan mengandung nutrisi tinggi karena terdapat aneka sayuran segar dan juga protein di dalamnya. Nah, untuk sayuran, umumnya menggunakan wortel, sawi hijau, brokoli, kembang kol, ya. Nah, proteinnya bisa dari, ya, bisa daging ayam, udang, dan bahan lainnya. Nah, sahabat, bisa menggunakan bumbu yang gurih, dominan rasa bawang putih, tambahkan kuah yang cukup banyak, ya. Ini bisa juga dibuat versi nyemek, ya, tahu ya bahasa nyemek, ya. Baik, saya akan bagikan ini resep capjay kuah udang jamur. Wes, enak banget nih ya, sedep pokoknya. Nah, capjay yang dimasak dengan udang dan jamur cocok disajikan berkuah. Ya, nikmati bersama nasi hangat agar mengenyangkan perut saat makan siang. Pengen banget nih. Oke deh, siapkan bahannya 100 gram wortel potong-potong, 50 gram sawi putih, 50 gram pak coy, 100 gram jamur kancing, potong 2 bagian ya, atau sesuai selera. 100 gram udang kecil kupas, 50 gram jamur kuping, 3 sendok makan minyak sayur, 1 sendok takminja javijen, 2 siung bawang putih cincang halus, setengah buah bawang bombay diiris ya. Lalu siapkan 300 ml air. Lalu bumbunya, 3 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kaldu jamur bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok teh garam.

Nah, cara membuatnya, siapkan sayuran terlebih dahulu. Pasti dong, cuci bersih dan potong sesuai selera. Tumis bawang putih, bawang bombay hingga harum. Lalu masukkan potongan udang dan masak sampai kemerahan. Masukkan jamur.

kancing dan jamur kuping, masak sampai matang ya. Tambahkan semua sayuran dan masak hingga layu. Tuang air untuk mematangkan sayuran, tunggu deh sampai mendidih. Masukkan saus tiram, kecap asin, kaldu jamur bubuk, merica bubuk, garam, aduk rata. Sajikan capjay kuah selagi panas. Wow, makan siang capjay kuah. Oke, selamat mencoba ya sama semuanya ya.

0: 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: Inilah firman untuk Anda siang hari ini bersama Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Priyono. Selamat mengikuti.

pendengar yang dikasih Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam siaran ini Firman untuk Anda. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur jikalau Tuhan memberikan kepada kami kesempatan ini dan kami siap untuk mendengar sabdamu serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Keluaran 18 ayat 13 sampai 17. Demikian bunyinya, penugasan pemimpin-pemimpin. Keesokan harinya Musa duduk mengadili perkara di antara bangsa itu. Bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, ia berkata, "Apa yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau sendiri saja duduk mengadili, sedangkan seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Musa berkata kepada mertuanya, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, mereka datang kepadaku dan aku mengadili perkara antara seorang dan yang lain. Aku juga memberitahukan kepada mereka segala ketetapan dan hukum Allah." Tetapi mertua Musa menjawab, "Yang kau lakukan itu tidak baik." Demikian firman Tuhan. Kita akan mendengar sebuah lagu pujian terlebih dahulu.

Saudara-saudara, bekerja sama mendatangkan berkat. Itu judul yang saya ambil hari ini. Bekerja sama mendatangkan berkat. Saudara-saudara, Natang itu punya cara kerja sama yang luar biasa. Kadang-kadang saya perhatikan apa yang sebenarnya dilakukan oleh semut sesamanya itu. Karena ketika mereka berhadapan, berjalan, mereka pasti berhenti sebentar. Saya kadang-kadang bertanya apa yang mereka tanyakan atau mereka ucapkan itu. Kalau pagi, apakah mengucapkan selamat pagi? Atau mungkin kalau dia Kristen, lalu mengatakan shalom, dan sebagainya. Dan kalau ada makanan yang jatuh, maka makanan itu tidak dimakan sendiri. Dia memberitahukan kepada semut-semut yang lain, di sana ada berkat yang melimpah. Dan kalau itu cukup besar, maka makanan itu digotong bersama. Mereka akan memberitahukan kepada yang lain dan dinikmati bersama-sama. Itu semut, saudara. Jadi Alkitab pun firman Tuhan mengatakan, belajarlah kepada semut supaya kamu bijaksana. Aneh sekali, memang. Apa yang dikatakan semut itu kita tidak tahu. Tapi dari sana kita belajar. Juga saya bingung dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus itu Allah yang menjadi manusia? Kenapa dia tidak bisa bekerja sendiri? Lalu dia lalu memilih 12 murid untuk menjadi pasukan pengabar Injil dari Tuhan sendiri. Bersama-sama Tuhan, bersama Tuhan 12 muridnya, mereka memberitakan apa yang disampaikan Allah kepada manusia. Saudara-saudara, bersama-sama itu mendatangkan berkat. Apa saja berkatnya? Berkatnya yang pertama, di sini dikatakan Musa itu dikatakan oleh mertuanya, kalau kamu melakukan sendiri itu tidak baik. Tidak baik yang kau lakukan seorang diri. Ya memang kadang-kadang kita bisa mengatakan aku bisa sendiri. Halangan dari orang yang tidak mau bekerja sama itu antara lain, satu, merasa bisa sendiri. Aku bisa kok, bisa sendiri. Kedua, dia merasa aku lebih daripada yang lain. Kenapa aku harus minta tolong? Sangat memalukan. Aku bisa kok. Dan yang ketiga, orang yang tidak mau bekerja sama itu pasti menyembunyikan sesuatu. Nah, jangan sampai apa yang menjadi keburukanku atau hal-hal yang selama ini menjadi cacat bagiku diketahui banyak orang. Kalau ada orang baru masuk, ya nanti pasti akan ketahuan dan cukup viral. Oh, ternyata orang itu demikian-demikian. Orang tidak mau bekerja sama itu karena dia tidak mengetahui bahwa hal bekerja sama itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Jadi kenapa Musa mau menerima nasihat dari mertuanya yang bernama Yitro? Karena itu perintah Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan memberitahukan pada kita beberapa hal. Yang pertama, bekerja sama itu mendatangkan berkat. Berkat apa saja? Berkat yang pertama adalah kita tidak akan lelah karena kita dibantu banyak orang. Sejak Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan sebenarnya sudah memberitahukan kepada kita hidup ini tidak bisa dilakukan sendiri. Harus bekerja sama. Oleh sebab itu, Hawa ketika diciptakan, Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kepadamu, Adam, seorang penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Jadi, Hawa diciptakan itu bukan sekedar untuk supaya, ya, ada makhluk yang berbeda, laki dan perempuan, tetapi Hawa

Hawa diciptakan untuk menjadi penolong. Nah, di dalam rumah tangga, kalau kita itu diberi Tuhan penolong, pasangan suami istri, maka itu harus di laki-laki lebih daripada kamu yang perempuan. Semua itu yang diciptakan Tuhan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Buktinya apa? Nah, buktinya sudah jelas. Kalau seorang laki-laki ditinggal oleh pasangannya karena dipanggil pulang Tuhan, itu betul-betul rasa kehilangannya itu luar biasa. Karena penolong yang diberikan Tuhan itu sudah berpulang. Dan laki-laki tidak bisa berperan ganda. Beda dengan perempuan. Walaupun dia single parent, harus mengurusi anak-anak yang ditinggalkan oleh pasangannya, suaminya. Tapi perempuan ini, ibu ini, janda ini masih bisa melakukannya sendiri. Single parent, tapi all round bisa berperan sebagai perempuan, bisa berperan sebagai laki-laki, bisa berperan sebagai ibu, bisa berperan sebagai bapak. Jadi bagaimanapun juga, kerjasama itu sangat-sangat dibutuhkan. Jangan merasa sendiri. Yang kedua, saudara, kita dalam bekerja sama itu tidak boleh memakai senjata yang bernama pokoke. Nah, ini sering terjadi, terutama di kalangan orang-orang yang merasa lebih, atau maaf, yang sudah lanjut usia karena sudah banyak umurnya, banyak pengalamannya, banyak makan asam garam, lalu mengatakan apa yang dilakukan atau yang diucapkan itu adalah yang paling benar. Dalam pertengkaran-pertengkaran di antara mertua menantu, kata pokoke itu pasti akan keluar dari mulut seorang mertua. Pokoke, pokoknya. Jadi artinya kalau orang sudah mengatakan pokoknya, itu tidak bisa ditawar, tidak bisa berubah. Ya mau tidak mau kamu harus nurut. Saya mau mengatakan, boleh pakai senjata pokoke atau pokoknya, tetapi hanya berlaku untuk iman kita kepada Tuhan Yesus. Dah, itu saja. Kalau kita mau pakai senjata pokoke, silakan. Tetapi itu hanya untuk iman kita kepada Tuhan Yesus. Bagaimanapun juga, susah atau senang, sehat atau sakit, kekurangan atau kelebihan, pokoke Tuhan Yesus. Itu yang menjadi andalan hidupku. Jadi kata pokoke boleh dipakai, silakan. Tapi untuk iman kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi untuk kebersamaan, kata pokoke itu tidak akan membawa berkat. Pasti akan menimbulkan pertengkaran, akan menimbulkan perbedaan. Jangan meremehkan perbedaan, saudara. Karena Tuhan tidak menghendaki perbedaan. Yang ketiga, saudaraku, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ternyata Musa itu mau menerima apa yang dinasihatkan oleh Yitro, mertuanya. Dia membentuk kelompok 1,000 orang, kelompok 100 orang, kelompok 50 orang, dan kelompok 10 orang. Sehingga akhirnya umat yang datang untuk berkonsultasi kepada Musa atau meminta petunjuk Allah itu tidak kelelahan. Dari pagi sampai petang menunggu, antri. Seperti kalau kita mengantri sesuatu, menjemukan sekali, saudara. Tetapi nasihat Yitro yang adalah perintah Allah itu ternyata mengandung sesuatu yang luar biasa. Dengan itu, Musa tidak akan membeda-bedakan orang. Oh, ini yang didahulukan. Oh, ini yang dinomor sekiankan. Sudah ada kelompoknya sendiri-sendiri. Yang masalahnya cukup berat dan harus ditangani oleh Musa, itu harus menunggu Musa. Yang masalahnya tidak begitu berat, silakan datang kepada kelompok orang 1,000. Silakan datang lagi kepada kelompok orang yang 50 atau yang

10. Kalau toh masalahnya ringan, bisa diselesaikan sendiri, bertanyalah kepada Tuhan dalam doa. Tidak usah datang kepada orang-orang yang dikelompok-kelompokkan oleh Musa itu. Dengan demikian, apa yang ditanggung oleh Musa menjadi ringan. Saudara-saudara, di dalam kebersamaan itu, satu hal yang Tuhan larang adalah jangan kita itu membeda-bedakan orang. Jangan kita membeda-bedakan orang. Karena dengan membeda-bedakan orang, itu berarti kita tidak menghargai ciptaan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan pada Tuhan, tolong Tuhan, saya dilahirkan dari keturunan bangsa ini, dari keturunan suku ini, tidak bisa. Tahu-tahu kita sudah lahir, loh, saya ternyata dari keturunan suku ini, bangsa ini, ya sudah itu yang diterima. Memang Tuhan mengamanatkan demikian. Nah, dalam hal ini, kita harus bisa menghargai. Jangan kita membenci dengan alasan itu bukan orang kita. Itu tidak sama dengan kita. Itu tidak sama imannya dengan kita. Itu agamanya berbeda. Itu sukunya berbeda. Itu etnisnya berbeda. Kalau demikian caranya, tidak akan ada damai sejahtera. Justru, kenapa Tuhan memerintahkan Musa untuk membentuk kelompok orang-orang 1150 sampai 10 itu supaya ada damai sejahtera. Damai sejahtera, dan orang-orang itu dikatakan mereka yang dilayani oleh Musa atau orang-orang yang kemudian datang kepada kelompok yang 1150 dan 10 itu mereka puas. Orang-orang itu puas. Dikatakan di dalam ayat 23, jika engkau berbuat demikian seperti yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan sanggup bertahan. Bahkan semua orang ini akan pulang dengan puas. Hebat enggak? Jadi kalau kita mau berbagi, maka kita tidak lelah. Dan Tuhan akan memperpanjang umur kita, karena kita masih dibutuhkan. Tetapi kalau kita merasa hebat, merasa super, merasa sayalah yang terdepan, yang lain terbelakang, kita tidak akan dihargai Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan mengendaki supaya kita ini menjadi contoh. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi contoh. Dalam hal apa? Dalam hal mengasihi Tuhan, dalam hal mengasihi sesama. Kita diamanatkan untuk mengasihi sesama, loh, saudara. Tanpa membeda-bedakan. Itulah sebabnya mengapa gereja Tuhan itu bertumbuh. Karena di dalam gereja itu tidak ada orang yang dibeda-bedakan. Semua sama di hadapan Tuhan. Semua dihargai Tuhan dengan cara yang sama. Ada seorang perempuan yang bernama Sarah. Itu di Amerika. Waktu itu terjadi diskriminasi rasial yang luar biasa. Sarah ini orang perempuan kulit hitam. Dia diberi tanah hadiah pemerintah, itu tanah yang tandus. Sedangkan orang-orang yang kulit putih diberi tanah yang subur. Walaupun jumlahnya cukup banyak, 106 hektar, tapi tanah itu tandus. Ternyata Tuhan bekerja di balik apa yang dilakukan manusia dengan membeda-bedakan itu. Sarah dikasih tanah yang tandus, tetapi di dalam, di bawah tanah yang tandus itu terkandung tambang minyak yang luar biasa. Tambang minyak, saudara-saudara, ketika digali dan menjadi sumber minyak itu, Sarah menjadi perempuan pertama kulit hitam yang menjadi orang yang kaya raya, miliarder, karena dia mendapatkan tambang minyak yang tidak terduga dari tanah tandus yang diberikan pemerintah karena rasialisme. Saudara, jangan meremehkan perbedaan. Jikalau kita meremehkan perbedaan,
itu sama saja kita meremehkan Tuhan yang menciptakan manusia yang berbeda-beda. Tapi Tuhan tidak akan tinggal diam dengan orang yang diremehkan. Saatnya akan terjadi, orang yang diremehkan itu selalu akan diberkati. Kenyataan sudah kita lihat di negara kita ini. Kalau kita membeda-bedakan orang, maka yang dibeda-bedakan itu akan terus bertumbuh menjadi orang-orang yang diberkati. Sedang yang membeda-bedakan itu, mereka hidupnya statis, ya hanya itu-itu saja. Mari kita belajar bekerja sama, karena Tuhan Yesus juga mengajarkan pada kita, walaupun dia Allah yang menjadi manusia, tetapi dia membutuhkan 12 murid untuk membantu pelayanan Tuhan dalam berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat dan sebagainya. Dan kerjasama itu mendatangkan kepuasan sehingga nama Tuhan disebarluaskan dan dimuliakan. Mari kita menjadi orang yang bekerja sama, karena bekerja sama itu mendatangkan berkat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mendengar firman Tuhan. Bagaimana indahnya hidup bekerja sama satu dengan yang lain dan tidak membeda-bedakan. Ampunilah bangsa kami Tuhan, jikalau di antara kami masih ada orang yang membeda-bedakan satu dengan yang lain, yang mengatakan dia bukan orang kita dan sebagainya, hanya karena perbedaan etnis, perbedaan suku, perbedaan tingkat sosial, perbedaan pendidikan dan sebagainya. Ampuni Tuhan, berikan kepada kami supaya kami memiliki hati yang mau bekerja sama dengan orang lain, dan berkat Tuhan akan dicurahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap pendengar kami. Amin.

selamat siang sahabat Titus. Masih temani Eri di siang hari ini. Kita ketemu lagi di Info Etalase yang menyajikan informasi-informasi pelayanan, informasi gereja, informasi lowongan pekerjaan, informasi usaha atau informasi lainnya. Senang sekali bila hari ini sahabat-sahabat itu masih stay tune terus di 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan yang mau gabung di Info Etalase atau sahabat itu mau mempromosikan usaha Anda, silahkan Anda bisa hubungi di 081-745-0596. Nah, info itu

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Oke, kembali lagi dalam info etalase sahabat Tiktus ya. Nah, ada beberapa informasi yang disampaikan ke rumah Anda berikut ini. Jangan lupa sahabat itu stay tune setiap hari Minggu buat sahabat itu yang mau mengikuti ibadah secara on air yang disiarkan oleh Radio Iktus di 96.5 FM Iktus sahabat Anda setiap hari Minggu. Nah, dari pukul 9 bersama dengan GKI Karangsaru, pukul 18 bersama dengan GKMI Gloria Patri. Demikian juga pada pukul 19 bersama dengan Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Sahabat itu yang mau mengikuti ibadah secara on air setiap hari Minggu, mungkin karena pekerjaan ataupun karena tugas yang lainnya sehingga tidak dapat berangkat untuk ke gereja, tapi sahabat itu bisa mengikuti ibadah secara on air yang disiarkan oleh radio siaran Iktus ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

siang hari seringkali menjadi momen yang paling sibuk ya dalam keseharian hari-hari kita ya. Tidak jarang siang hari ini juga menjadi waktu di mana tenaga kita terkuras, pikiran diuji, dan dituntut untuk tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Namun sahabat Iktus, di balik lelahnya siang hari, ya pasti ada solusi dong untuk tetap tersenyum dan merasa bahagia. Nah, jangan lupa sahabat sekalian bisa menikmati santap siang bersama dengan teman atau bersama dengan keluarga. Demikian juga siang hari ini adalah waktu terbaik untuk tetap produktif ya dengan energi yang baru. Jangan biarkan lelah itu mengalahkan semangat sahabat semuanya. Nah, informasi yang berikutnya sahabat sekalian, beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Iktus. Nah, ini sahabat Iktus yang sudah kehabisan minyak mor, segera dapatkan minyak mor. Ini adalah minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Nah, tersedia kemasan besar maupun kecil dan harganya pun terjangkau. Ada lagi nih sahabat sekalian ya, BioL penguras WC tanpa bentuk galon maupun cup. Nah, satu lagi untuk sahabat semuanya yang membutuhkan Alkitab di toko Bukit Zaitun Ministry di Radio Iktus, ini menyediakan Alkitab dengan berbagai ukuran. Nah, silahkan sahabat Iktus, pemesanan bisa hubungi di 024-8412-508 di office ya, atau WhatsApp di 081-745-0596. Nah, seru banget nih kalau sahabat Iktus bisa datang langsung ke Radio Iktus, Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang setiap jam kerja. Satu lagi nih sahabat sekalian, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja, pelayanan, nah usaha sahabat, seminar misalnya, kebutuhan kan, atau datang langsung ke Radio Iktus di Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang. Gimana? Sudah siap ya untuk menikmati santap siang sambil mendengarkan musik lagu-lagu yang diputarkan lewat 96.5 FM Iktus

0: Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

Selamat siang sahabat Iktu, selamat berjumpa di acara Golden Memories. Untuk cuaca kota Semarang yang panas sekali hari ini, bagaimana dengan kabar sahabat-sahabat Iktu? Panas memang dinikmati untuk kita semuanya, dan tentunya kita harus tetap bersyukur, mensyukuri untuk setiap nikmat berkat karunia-Nya. Hanya saja kita harus tetap menjaga kesehatan, kita harus hemat air, kita juga harus menjaga lingkungan sekitar, apalagi sahabat yang tinggal di daerah-daerah pegunungan ya, tentunya sangat diharapkan untuk tetap bisa menjaga lingkungan sekitar, bahkan di perkotaan juga sama, makin cinta lingkungan dengan menghijaukan lingkungan sekitar kita, agar walaupun panas cuaca tetap bisa dirasakan ada keteduhan, ada kesejukan, dan air tetap terjaga dengan baik, karena akar-akar pohon itu yang Tuhan juga akan cinta dengan segala ciptaannya. Oke, saya mengundang sahabat untuk bergabung di acara Golden Memories, serangkaian lagu-lagu nostalgia yang bisa menghibur, memberikan suasana hati adem gitu ya, walaupun cuaca di luar sana cetar sekali sahabat Iktus ya. Yang mau memberkati sahabat lewat udara juga boleh, silakan bisa menyapa kami, menyapa sahabat yang lain melalui frekuensi 96.5 FM. Saya akan sampaikan salam-salam Anda, silakan nanti bisa menggunakan di 024-8313611 atau WhatsApp kami ya di 0817450596. Jalan Tuhan dari Herlin Pirina hadir dirangkai dengan Jalanmu Tak Terselamat.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak

0: Angkat dulu ya, Bu.
1: Lono, Pak, Pak. Bekannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak Mor. Minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

0: Ya, sahabat Iktus, beberapa lagu sudah hadir membuka perjumpaan kita di Golden Memories. Semoga lagu-lagu tadi sekaligus mengundang sahabat untuk segera bergabung bersama kita di 96.5 FM. Itu sahabat Anda untuk request ya lagu-lagu kenangan yang lain yang tentunya bisa menemani Anda atau mungkin bisa dimiliskan untuk rekan-rekan atau sahabat Iktus yang lain yang sudah menanti sapaan kita, memberkati lewat sapaan dan juga menghibur lewat lagu yang dibingkiskan pastinya ya. Oke, yang sudah bergabung kita terima telepon pertama. Halo, selamat siang.
1: Shalom.
0: Ya, shalom. Koh Daniel, silahkan.
1: Ya, nanas banget.
0: Nanas banget, rujaan ya koh.
1: Rujaan, betul. Rujaan memori, gue suka. Aku nomor satu nih.
0: Nomor satu, tapi gak dapat hadiah. Hadiahnya lagu.
1: Lagu ya. Lepas lagu itu Indah Rencanamu. Kita almarhum Dewan itu. Yang kedua yaitu lagu Cosplus.
0: Cosplus yang apa?
1: Ya, Layang-layang.
0: Layang-layang, oke.
1: Lagu ini buat Pak Samanto yang di Kampung Gledung. Ketemu kebaktian diakonia ya. Berbeto sama mendengarkan itu Sapa Pak Andoyo. Nah, baru ya ini banyak pasar baru sama mendengarkan.
0: Oh iya.
1: Pas Lasto gak patut abdunya kapan. Langsung burung Pak Parmen Dayanti Maria Baik Omakianyo di Rogo Gang 4 juga semuanya Astrubus Babi Memet semuanya banyak yang terima kasih Mbak Lina tetap semangat walaupun panas
0: ya.
1: That issue dari Master Daniel. Shalom.
0: Shalom, terima kasih Kak Daniel. Ya, terima kasih Ko Daniel, ditunggu lagunya. Kemudian ada Ibu Kristiani, terima kasih juga yang selalu setia bergabung bersama kita. Sihar Pak Daniel Hongbun, Pak Yohanes, Pak Lastio, Pak Narko, Pak Agus, Pak Yahya, Pak Suparmin, Adik Topo Prasetyo, Adik Eva, Bu Rini, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Narko, Bu Lindawati, Bu Lani, Bu Wijayanti, Bu Emiri, dan semua penggemar Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, God bless you. Terima kasih Bu Kristiani, tetap semangat dan sukacita selalu ya. Halo Golden Memories.

0: Selamat siang.
1: Halo, Golden Memory.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Lina. Sehat ya, Mbak Lina?
0: Sehat, Bu.
1: Mau kirim-kirim salam, Mbak?
0: Ya. Monggo, Ibu.
1: Ya, Mbak. Buat Bune, Bu Widodo, Johana, Marta, Marta, Bu Ralin, Bu Wijayanti, Bu Putri, Oma Katrin, Bu Heri Siswanti, Kristiani, Bulani, Bapak Andoko, Bapak Daniel Hombun, Bapak Markus, Bapak Kahar, Bapak Spar, Bapak Trubus, Pak Agus, Bapak Johannes, Bapak Yaya Panggi, Bapak Suparmin, Mas, semuanya ya Mbak.
0: Ya.
1: Yeah. Mendengar Golden Memory buat Mbak Lina, Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan ya Mbak.
0: Setia melayani. Amin. Sama-sama Bu Hamsi, Ibu juga sehat ya.
1: Ya Mbak. Mbak.
0: Ya, lagunya apa?
1: Lagunya hatiku, Mbak.
0: Hatiku, hatimu. Oke.
1: Okay. Ya, Mbak.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Samsi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Samsi yang sudah menyapa. Tetap sukacita, sehat, sudah berbagi berkat lewat udara ya. Yang lainnya mana yuk saya tunggu. Ayo Bu Wijayanti, mana suaranya? Jangan disimpan terus. Bu Yuni, ayo segera meluncur ke sini Bu. Panas-panas gak apa-apa, tetap adem kok di sini. Juga Bu Ning, ayo Bu Ning, Bu Hana, Ibu Marfuah, Ibu Heri Siswanti, Pak Kahar, nah saya absen satu-satu ini ya, Pak Agus, Pak Lastio, Pak Yahya, ini selalu setia semua. Bu Widodo, ayo Bu, jangan ngumpet terus lu Bu, nanti mateng di peram ya Bu ya. Bu Yusa, Pak Suparmin, Pak Andoko, Bu Petsi, Bu Herling, yuk Bu Herling Wenor ya, Bu Ruth Lina Herling Wenor ya. Kemudian Bu Elisa Novita, Bu Nyoman. Bu Nyoman ini ada dua, Bu Nyoman di Mendut nih yang ada di Sampangan juga. Lalu Bu Yosefin, gimana? Sudah setia dengerin lagi? Yuk kita simak bersama lagu berikutnya, Indah Rencanamu Tuhan.

96.5 FM, itu sahabat Anda. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung ya di acara kita dan sudah menyapa. Yang minta lagu berikutnya menyusul ya, ditunggu ya. Akan segera simak untuk lagu berikutnya tadi, Indah Rencanamu. Berikut ini ada edisi Litonga dengan Ku Tetap Pegang Salib, diminta Bu Kristiani, Hatimu Hatiku juga yang diminta oleh Ibu Samsi, dan ada satu lagu Willingly ya, akan segera hadir juga di siang hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125 08 atau WhatsApp 081745 0596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Beberapa lagu yang sudah di-request sahabat Iktus tentunya bisa mengobati rasa kangennya ya, bisa ikut nyanyi. Dan selanjutnya untuk sahabat yang sudah kembali bergabung dengan kita, segera kita baca-baca yang sudah menyapa nih lewat WhatsApp ya. Ada Ibu Yuni, selamat siang Bu Yuni. Terima kasih yang selalu setia nih ya. Shalom Mbak Lina yang ceria and murah senyum. Waduh, terima kasih, senyumnya gak kelihatan loh Bu. Tahu saya senyum. Petugas aja di cuaca yang masih semelet-let nih ya. Betul nih, bisa buat ceplok telur tuh di luar ya. Bapak ini teflon keluar ya, nanti ceplok di jalan. Ya di teras cukup ya, di jalan nanti bahaya. Tetap sehat selalu, amin. Golden Memory tetap kusuka. Aku mau request semalam di Cianjur aja Mbak, ikut ngadem ya. Oke siap, terima kasih Mbak Lina. God bless you dari Ibu Yuni. Ya baik, nanti ditunggu ya Ibu ya, lagu semalam di Cianjur. Kemudian juga ada Pak Lastio sudah merapat ke sini. Gimana? Wah, ini S3-nya laris ya Pak Lastio ya. Cetar soalnya. Shalom, sama siang Mbak Lina. Lastio ikutan gabung di Golden Memories, minta tolong diputerin lagu Jopo Done Longso dari Kos Plus. Salamnya buat Bapak Kahar, Pak Yahya Panggi, untuk Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin. Nah, Pak Suparmin biasanya layat. Layat

0: dan kru Iktus dan semua pendengar Sia Radio Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina, tetap semangat, sehat selalu, dan banyak rezekinya Tuhan memberkati. Oke, lagunya Joko Dono Longso ya. Jadi Longso emang ya, panas begini jangan Longso, tambah panas nanti ya. Juga untuk Bapak dan Ibu Joko Warsito, ini rumahnya di mana Ibu? Bapak Ibu Joko, Joko Warsito ya, yang juga selalu setia dengerin pasti. Dan Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu. Untuk setiap dukungannya, Tuhan yang membalas berkat melimpah. Juga untuk Bu Rena, Bu Slamet Riyadi, Ibu Bu Aming, masih setia dengerin gak ya? Bu Betty juga kelihatannya sudah gak dengerin kali ya. Yang ada di luar kota Semarang, yang ada di Jepara, Kudus, Purwodadi, Temanggung, Purworejo, mana lagi ya, Kopeng, sebagian Ungaran, Bandungan, Celuak sana, Celuak Pati, Tayu, Jepara, yang mungkin Melongo ya, dulu banyak sahabat kita di sana, di Bang Sri. Yuk beberapa kali mungkin dengerin, bisa sesekali WhatsApp kita ya di 081-745-0596. Tawang Mangu juga, halo Golden Memories.
1: Halo, selamat siang Mbak Rina.
0: Selamat siang Pak Agus.
1: Semangat.
0: Ya.
1: Tadi kota-kota kok banyak kena ya Mbak.
0: Kenapa?
1: Ya kena.
0: Kayak kena ya, iya. Saya ini kena, benar.
1: Monggo, Jeporo.
0: Oh iya, betul. Iya, ini sama, saya juga ini. Ngundang untuk segera ikut ya, untuk ya, mau betul, kemana ya. Nih, jalan-jalan kemana bisa ini. Mau ke luar negeri juga bisa ya. Ya. Bisa menyapa sampai ke luar negeri. Tidak hanya Semarang saja, ya Pak Agus ya.
1: Cuma salam-salam, Mbak ya.
0: Silakan.
1: Salam buat Korden Elonggun. Ibu Rini, Ibu Lina, Ibu Marfuah, Ibu Besari, Ibu Suprianto, Pak Eri Trubus, Mbak Nur, Bapak Lasio, Bin, Pak Suparmin, Pak Andoko, Ibu Kristiani, Silas, Pak Kahar. Saya panggil Ibu Radia, Wiri Siswandri, terus yang Ning, Pak Yohanes, Bu Gina, terus Bu Samsi, Tukma, nah, semuanya saja deh Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Mas Nur Salim.
0: Mas Nur Salim.
1: Para ya, Pak Yang, minta tolong dibesarkan lagi Mbak.
0: Apa Pak?
1: Senandung doa.
0: Senandung doa, oke.
1: Okay. Mbak Rina sehat selalu.
0: Ya, terima kasih Pak Agus.
1: Terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama, shalom. Ya, terima kasih Pak Agus. Sebentar, saya belum nyiapin lagunya Pak Lastio tadi. Apa Pak? Joko Dono Longso, jangan sampai nanti kelewat ya. Ada yang lain lagi yang mau ikut saya jadi kondektur, kata Pak Agus ya, gak apa-apa. Kondektur biar banyak penumpangnya ini ya. Biar laris manis gitu, jalan-jalan bareng-bareng, wah seru gitu ya. Panas-panas gak kerasa karena apa, sukacita gitu ya. Bu Kris, gimana kabarnya yang dicindi? Semoga lagi dengerin jamat istirahat siang. Juga untuk para oma opa yang di rumah saja, tiduran ya, gak bisa tidur, dengerin Iktus ya. Sambil ikut nyanyi biar gak kerasa. Masih ingat gak syair-syairnya? Ada loh oma-oma yang nyertin lagu-lagu gitu, nanti ikut nyanyi sampai bukunya itu warnanya sudah beda. Bener gak oma opa? Ya, juga untuk sahabat-sahabat yang lagi sibuk di rumah, para ibu rumah tangga, wah kalau ngomongin soal kerjaan rasanya kok nggak kelar-kelar gitu ya. Nah itulah spesialnya

24 jam ready. Jika yang ada di tempat tugas, jangan senyum-senyum aja. Sekali dong menyapa kita di sini, biar tambah temen lewat udara. Yang di jalan, bukan di jalanan tapi di mobil, mungkin baru mengemudi sambil mendengarkan Iktus, terima kasih banyak. Semoga terhibur ya. Buat Cantika, babyku ya, selalu setia mendukung Iktus, terima kasih banyak. Tuhan berkati Pak Eko, Bu Hari dan Pak Ari di Pasadena. Cik Mecen, gimana Cik Mecen? Terima kasih banyak sudah mendukung juga. Sehat selalu ya Cik Mecen. Memberkati selalu. Kemudian Pak Eston. Dengerin enggak Pak Eston ini ya? Kemudian siapa lagi nih yang lagi dengerin? Bu Rini, Bu Gina, saya sapa Bu Sherly, Bu Retno di Puri ya. Juga untuk sahabat-sahabat di Kota Demak. Ya, ada sebagian sahabat yang di Demak sana yang juga tengah bergabung, mungkin ada salam sapaan melalui Radio Iktus ya. Dan kita akan simak bersama lagu berikutnya. Kali ini ada Kus Plus. Ini banyak yang suka Kus Plus hari ini yang request.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat

Ya, sahabat masih di Golden Memory 96.5 FM itu sahabat Anda. Terima kasih banyak yang tetap setia bersama kita mengirimkan salam sapa ya. Terima kasih Ibu Sukma yang sudah bergabung siang hari ini mau minta lagunya Bruri, salamnya buat Bu Kristiani. Pak Silas, juga Pak Agus, Pak Lasio, Ibu Samsi, Pak Kahar, Bu Emiri, Bu Widodo, Bu Rini, dan semua saja yang lagi dengerin. Ada salam dari Bu Sukma, juga kru Iktus, selamat melayani. Kemudian juga ada Ibu Patsy yang sudah gabung, siang Mbak Lina, mau minta lagu kapan-kapannya Kus Plus. Salam-salamku buat semua sahabat Iktus tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan memberkati. Terima kasih kembali untuk Ibu Patsy lagunya.

Ya kapan-kapan ya, berarti kapan-kapan diputer ya Bu. Enggak juga ya. Oke, ditunggu nanti ya Bu lagunya ya. Kemudian yang lainnya mana nih? Enggak ada kah? Atau ya kita terima dulu. Halo Golden Memory, selamat siang. Halo. Ya. Kok enggak ada suaranya? Oke, nggak tahu kenapa ya. Ada Bu Heri Siswanti, selamat siang Mbak Lina. Mau Bu Heri Siswanti gempol minta nomor WhatsApp sama minta, oh mungkin nomor WhatsAppnya Iktus ya, sama minta lagu Indah Rencanamu Tuhan. Tadi udah diputer Ibu, yang lainnya nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu Heri Siswanti. Nanti saya kasih nomor Iktus ya. Ya, untuk sahabat-sahabat yang siang hari ini mau request masih ada kesempatan. Kalau nggak ada, lanjut aja ya. Kita akan simak lagu-lagunya agar semua terhibur sambil menikmati istirahat siangnya.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
3: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
4: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
3: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
4: Jadi, ikutin terus ya, Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
3: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, Sonora Muda, Nasyidna.

Tadi yang lagu terakhir untuk Ibu Heri Siswanti, pengganti Indah Rencanamu, yang sudah diputar di awal acara ya. Oh Yerusalem yang dibawakan oleh Victor Huta Barat ya. Dan juga ada Emma dengan Angin Malam, yang tentunya bisa menemani sahabat itu semuanya. Oke, sementara pukul 14:49, tiba saatnya kita segera akhiri ya perjumpaan kita di Golden Memories untuk edisi hari ini. Apakah yang masih kelewatan belum diputer? Ya semoga sudah ya semuanya ya. Nanti diprotes nih ya. Kita akan suara kembali. Jangan lupa sahabat itu, saya tunggu atensi aja di Selasa yang akan datang, di acara yang sama, di acara Golden Memories. Terima kasih banyak untuk atensi sahabat yang sudah bergabung request lagu-lagu kenangan. Kita akan akhiri dengan dua buah lagu yang dibawakan oleh Randy Aprilio dengan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, dan satu lagi milik dari Insinyur Niko Noto Nyoto Raharjo dengan Bila Kupandang Bulan. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Ketemu di acara berikutnya.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Menghalau Kegelapan yang berdasarkan Keluaran 10 ayat 21 sampai 29. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Keluaran 10 ayat 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan gelap gulita meliputi seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Mati lampu adalah keadaan yang tidak menyenangkan bagi kita yang kehidupannya sudah sangat bergantung pada listrik. Bagi anak-anak generasi Alpha dan Z, mati lampu menjadi sesuatu yang terasa menyulitkan karena sebagian besar aktivitas mereka bergantung pada listrik. Di negara-negara maju, ketika listrik padam, seluruh aktivitas dapat lumpuh. Mati lampu identik dengan kondisi ketika kita berada dalam kegelapan dan harus mencari sumber cahaya lain agar tetap dapat melihat dan beraktivitas. Tanah Mesir pernah mengalami kegelapan yang sangat pekat. Keadaan itu membuat seluruh negeri berada dalam kegelapan selama 3 hari. Saat itu, orang-orang Mesir tidak dapat melihat apapun, dan kondisi tersebut menimbulkan kegelisahan serta kemarahan. Mereka hidup dalam kegelapan tanpa cahaya sedikit pun. Dalam kehidupan rohani, kita meyakini bahwa Kristus adalah Sang Sumber Terang. Pertanyaannya, jika kita tidak pernah berhubungan dengan Sang Sumber Terang, bagaimana mungkin hidup kita menjadi terang? Jika kita tidak memiliki hubungan yang stabil dengan Kristus, maka tidak akan ada cahaya dalam ruang batin kita, yang ada hanyalah kegelapan. Kegelapan rohani jauh lebih berbahaya daripada kegelapan secara kasat mata, karena kegelapan rohani dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa dan kehancuran. Kiranya kita terus belajar menjalin hubungan yang erat dengan Kristus Sang Sumber Terang. Refleksi hari ini mengatakan, teruslah terhubung dengan Kristus Sang Sumber Terang, sehingga kegelapan terhalau dari kehidupan kita.

0: Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM

Senang sekali di suasana sore hari ini menemani sahabat yang mungkin masih sibuk dengan pekerjaan atau sedikitlah untuk rehasi senak beberapa menit untuk stretching mungkin atau mungkin keluar dari ruangan Anda untuk sekedar merilekskan mata dan pikiran setelah mungkin dari pagi atau siang tadi Anda beraktivitas ya, dan semoga kehadiran lagu-lagu ini bisa sedikit mengurangi rasa letih yang mungkin dirasakan dan juga menemani sahabat yang mungkin lagi beraktivitas sore ini.

waktu sejak kapan Anda terpikat oleh nama Yesus sehingga memutuskan Anda ikut bersama Dia, percaya bahwa Dia adalah juru selamat yang akan menyelamatkan kita, menjaga iman percaya sampai akhir hidup kita. Tentunya banyak hal yang mungkin sudah Anda alami, tetapi iman dan rasa cinta dan percaya terus Anda pupuk hingga sekarang. Teruslah jaga itu, cinta mula-mula yang sudah Tuhan anugerahkan untuk diri kita, menjadi penolong dalam hidup kita sepanjang kita diizinkan Tuhan hidup di dunia ini. Dan tentunya satu hal yang pasti untuk kita, bahwa keselamatan ada di tangannya. Kita juga bisa mengajak dan mengabarkan kabar keselamatan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Harapan kita semuanya bahwa banyak di surga nanti. Seperti lagu yang tentunya memberikan suasana yang lebih santai, rileks di suasana sore ini. Nama itu memikat hatiku dan bersuka di dalam Tuhan. Sahabat, di dalam Tuhan memang kita tahu tidak selalu hidup kita mulus. Kadangkala kita menghadapi kerikil-kerikil yang kadang menyakitkan, bahkan menguras energi dan tenaga kita dalam menjalani kehidupan. Tapi yuk tetap percaya bahwa ada saatnya kita bisa melewati semua itu karena kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari apapun yang sahabat hadapi saat ini, baik itu menghadapi kesulitan ekonomi, persoalan keluarga, atau mungkin sakit penyakit, mari kita berpaut terus kepadanya. Apapun yang ingat lagu-lagu ini sebetulnya

waktu kita masih muda sekali atau masih kecil ya, ku jatuh cinta padanya. Kapan sahabat jatuh cinta? Seperti tadi ya, kapan Anda terpikat dengan nama Kristus yang membuat Anda memutuskan untuk mengikutnya sampai sekarang. Nah sahabat, kita akan simak bersama lagu berikut ini. Saya bingkiskan untuk sahabat-sahabat yang mungkin sudah merasa letih gitu ya, atau sahabat yang merasa hari-hari ini terasa berat, yuk tetap percaya bahwa masa-masa itu pasti akan terlewati. Kita ingat kembali masa di mana saat aku bahkan dalam keterpurukan Tuhan ada dan bangkit kembali hingga saat ini. Nah kasih Tuhan yang sama tidak pernah berubah, yuk kita percaya, minta kekuatannya, dan ya kita mau mengintrospeksi diri kita, apa yang perlu kita benahi agar cinta itu tetap tumbuh, bahkan bersemi, dan akhirnya membuat hati kita terus berjalan bersama dia. Ku jatuh cinta padanya dari Tehillin nih ya, versinya dia, kita akan simak dan tentunya spesial untuk Anda yang tap stay tune bersama kami.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus. Jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Sahabat, sambil mungkin yang ada di rumah sambil bersantai menikmati kebersamaan dengan keluarga, saya juga sudah siapkan kembali beberapa lagu yang tentunya bisa menemani dan menghibur Anda di suasana sore hari ini. Sahabat yang kurang enak badan, yang lagi beristirahat, mungkin sore hari ini sambil berbesih ya, dilayani orang tua atau saudara, atau ya mungkin Anda bisa menikmati makan atau cemilan sore, atau yang memang harus minum obat, semoga Anda juga bisa segera sembuh dan Anda bisa kembali beraktivitas. Baik sahabat Iktus, kembali kita akan simak bersama. Buat sahabat yang bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan, jaga kondisi saat Anda berkendara, baik itu berkendara mobil maupun sepeda motor. Biasanya sore cukup padat ya sahabat Iktus ya, kiranya Tuhan menyertai dan bisa pulang dengan selamat.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Iktus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang 024-8412-508.
3: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Sahabat, hanya sampai di sini ya perjumpaan kita di Simfoni Kasih. Semoga bisa menggetarkan hati Anda setiap lagu dan membuat suasana hati jadi lebih damai dan sejahtera, sukacita selalu. Dan segera saya pamit undur diri dari sisi ruang dengar Anda. Nantikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Shalom semuanya, selamat hari Jumat. Kembali lagi bersama Fanny di sini yang akan menemani sahabat kecil itu 1 jam ke depan dalam acara Happy Flora, Happy Kids Flora dan Fauna. Pembahasan kita hari ini punya caranya sendiri. Ini adalah adaptasi unik hewan untuk hadapi cuaca panas. Nanti kita cari tahu ya setelah pujian pembuka yang berjudul Medley Yesus Pokok.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

sahabat kecil itu. Sekarang mari kita memulai membahas topik kita hari ini tentang punya caranya sendiri. Ini adaptasi unik hewan untuk hadapi cuaca panas. Sumber dari www.bobo.id oleh Grace Erin dan Sarah Nafisah, 27 Agustus 2026. Sahabat kecil Iktus, apa yang biasanya sahabat kecil Iktus lakukan untuk mendinginkan diri pada hari yang terik dan panas? Biasanya anak-anak suka duduk di depan kipas angin atau AC, makan es krim, atau mencari minuman dingin. Kira-kira kalian lakuin yang mana nih? Ternyata hewan juga punya kebiasaan yang sama dengan manusia, yaitu mendinginkan diri saat cuaca panas. Mereka beradaptasi untuk bertahan hidup dalam kondisi kekeringan dengan caranya masing-masing. Ada yang berendam, tidur panjang, mencari kubangan, dan sebagainya. Cukup unik ya juga cara-caranya. Sebelum kita lanjutkan, pujian yang berjudul Teman Setia akan Fanny putarkan untuk menemani kalian sore ini.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita hari ini tentang punya caranya sendiri. Dalam ilmu sains, adaptasi ini termasuk termoregulasi atau sistem tubuh untuk mencegah suhu di dalamnya meningkat akibat panas di luar. Ada beberapa cara adaptasi unik para hewan saat hadapi panas. Kuda Nil yang berendam. Kuda Nil, Hippopotamus apipius, dapat menghasilkan zat berlendir yang berguna sebagai tabir surya di lapisan kulitnya. Zat ini dapat melembabkan sepuasnya sepanjang hari. Ini adaptasi unik hewan untuk hadapi cuaca panas. Sekarang, mari kita lanjutkan lagi ya. Tidur panjang tupai tanah. Jika beruang dapat berhibernasi, tupai tanah

cuaca panas. Namanya estivasi. Beberapa spesies tupai tanah menjaga suhu tubuh tetap sejuk dengan tidur selama berbulan-bulan. Setelah musim panas selesai, tupai tanah akan muncul dari persembunyiannya untuk mencari makan dan bermain lagi. Dengan cara inilah mereka dapat bertahan hidup. Pujian yang berjudul

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

sekarang, mari kita lanjutkan lagi ya. Burung yang terengah-engah, sama seperti kita. Burung-burung juga mencari tempat teduh ketika merasa langit terlalu terik. Bahkan beberapa spesies burung merespon cuaca panas dengan napas terengah-engah seperti anjing. Para ahli biologi menyebut kebiasaan ini sebagai gular fluttering. Gular fluttering adalah pernapasan cepat dengan mulut terbuka dan getaran pada selaput tenggorokan yang menyebabkan penguapan. Saat panas berlebih, tubuh burung mendingin setiap embusan nafas cepat ini dikeluarkan. Oke, pujian yang berjudul "Kawan-kawan Ingatlah Selalu" akan Fanny putarkan.

Petani di dalam acara Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Fani lanjutin lagi ya. Kadal lebih suka berteduh. Kadal termasuk hewan berdarah dingin yang tidak dapat menghasilkan panas dari dalam tubuhnya. Ini menyebabkan suhu inti tubuh mereka menyesuaikan suhu lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, kadal memilih cara yang sederhana untuk menghadapi cuaca panas, yaitu dengan berteduh. Mencari tempat teduh dan sejuk seperti pepohonan atau semak membuat suhu tubuh kadal ikut mendingin. Sudah mendengarkan informasi kan? Sekarang yuk kita dengarkan pujian yang berjudul Dalam Tuhan Kita Bersaudara sebelum kita ke akhir acara.

Sekarang sahabat kecil itu sudah mengerti kan tentang punya caranya sendiri. Ini adaptasi unik hewan untuk hadapi cuaca panas. Ternyata unik juga ya sahabat kecil itu. Hari ini tambah informasi baru kan. Oh iya, jangan lupa ya, setiap hari Jumat pukul 4 sore hingga 5 sore akan ada acara yang bernama Happy Flora. Happy Kids Flora dan Fauna di Radio Iktus 96.5 FM. Jangan lupa dengarkan ya bersama Fanny dan Vina. Sampai

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Shalom sahabat muda. Senang dapat kembali menyapa sahabat sekalian melalui acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini dituliskan oleh pendeta yang dilandaskan pada surat 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10a. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kekuatan dan kehidupan kami, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu itu kami diberikan pengertian serta pemahaman yang benar akan kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah ya Allah di dalam hati kami masing-masing, karena kami sungguh-sungguh rindu untuk diubahkan oleh karena kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat, nats Alkitab yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 2 Petrus pasal 2 ayat 1a. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Sahabat muda, Po adalah seekor panda yang sedang berlatih menjadi seorang pendekar. Dalam proses berlatih, ia mengalami kebosanan dan kehilangan semangat. Ketika berada di titik terendah dan hendak menyerah, Guru Okwe menemuinya serta memberikan semangat agar ia tetap berlatih dan mensyukuri hidup. Itulah salah satu adegan dalam film Kung Fu Panda tahun 2008. Dalam adegan tersebut diperlihatkan bagaimana seorang guru yang baik akan mendidik. Hari ini Rasul Petrus memberikan peringatan kepada para pendengarnya agar berhati-hati terhadap guru-guru palsu. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa keberadaan guru-guru di kalangan pembaca surat Petrus sudah lumrah. Meskipun demikian, guru-guru ini tidak mengarahkan murid-muridnya untuk hidup benar dan lebih baik. Bahkan secara eksplisit,

Petrus mengatakan bahwa banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Oleh karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Juga karena keserakahan mereka, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Namun, untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Youth, dalam menjalani kehidupan ini, lihatlah ke sekeliling kita. Tuhan menganugerahkan guru-guru di sekitar kita. Di tengah keluarga, sekolah, perkuliahan, tempat kerja, gereja, dan dimanapun kita berada. Bergurulah kepada orang yang benar. Cirinya adalah ia membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan membantu kita berkembang menjadi lebih baik. Teladanilah sikap serta pikirannya dan dengarkanlah nasihatnya. Dengan demikian, kita akan diperbarui dari hari ke hari menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon anugerahkanlah kepada kami hikmat supaya kami dapat membedakan guru-guru yang baik dengan guru-guru yang palsu. Kami bersyukur kalau Tuhan Yesus telah menganugerahkan kepada kami orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mendukung kami dan memberikan pengaruh positif dalam hidup kami. Tolonglah kami supaya kami semakin berhikmat. Kami lebih suka memilih untuk mengikuti teladan yang baik sehingga kami dapat menjauhkan diri kami dari pengaruh-pengaruh negatif dari orang-orang di sekitar kami, dari guru-guru palsu yang mungkin ada di sekitar kami. Beri kami hikmat, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk terus mengikut pada apa yang baik, pada apa yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

Alright, The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Hai hai, shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Jumpa kembali ya bareng Febrian di Zoom, Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men, edisi hari Jumat 4 September 2026. Semoga selalu bahagia dan sehat untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus ya. Kali ini mau menyapa dulu nih yang lagi di kantor, persiapan pulang ya jam 5 lebih 15

0: 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, Anda masih stay tune ya di Zoom, zona orang-orang muda, dahsyat men. Oke, seperti janji Febrian tadi ya, kita bakal talk show dengan salah satu band yang sangat unik, yang sangat keren banget, kece ya di Kota Semarang. Oke, kali ini kita bakal kenalan, kita sambut JJK Band.
1: Halo.
2: Selamat sore.
0: Halo. Ini ya.

0: nih teman-teman semua ya, sedikit disclaimer gak sih ya, band JJK merupakan salah satu band aliran pop gitu ya, gitu ya, ya. Elektropop, klasik. Oke, kali ini kita bakal kenalan dulu sama member dari band JJK. Boleh diperkenalin ya untuk abang-abangku semuanya di sore hari ini. Yang pertama dari siapa nih?
1: Dari yang tertua dulu.
0: Yang paling senior ya. Siapa nih? Ya, monggo-monggo.
2: Aku ya? Oke, okay, saya Gogor pegang gitar ya.
0: Oke, okay, ada Kak Gogor posisinya gitaris ya.
2: Gitar, iya.
0: Oke, okay, salam kenal ya Kak Gogor ya. Thank you banget sudah datang di mas. Radio Ictus FM. Next ada
3: saya Atsyuda Avo di bass.
0: Kak siapa?
3: Atsyuda Avo.
0: Panggilannya
3: aja Avo gitu
0: Avo
3: aja.
0: Ya, iya. Kak Avo. Oke, okay. Posisi bass di band JJK ini ya.
3: Oke,
0: okay, salam kenal Kak. Thank you banget sudah hadir. Next, yang terakhir ini.
4: Halo, ada... selamat sore. Saya Surya. Salam kenal loh, Kak okay. semua. Saya kebetulan megang mic.
0: Oh, vokalis.
4: Enggak, pegang mic.
0: Pegang mic. Vokalis berarti ya. Oke, okay, ada Kak Surya ya. Berarti masih... Apanya Surya Insomnia?
4: Saya itu Surya Insomnia, saya Surya Amnesia.
0: Amnesia. Oke, okay. Lucu ya, gokil banget. Oke, okay. Nah kita bakal kenalan dulu ya dengan band JJK, profilnya tuh seperti apa. Karena pernah saya masukin dulu ke bagian kreatif dan juga tim produser ya di Radio Ictus di pusat. Itu memang, wah ini kece banget, klasik gitu kan ya. Nuansanya seperti nuansa elektropop zaman dulu begitu.
1: Nah, 80-an.
0: Mungkin bisa sharing ya bareng-bareng di sore hari ini. Kira-kira sejarah atau asal usul dari band JJK itu gimana sih Kak?
4: Silakan, Bang Afu.
1: Monggo, aku syukur aja.
0: Ketua.
2: Ketua Kaipa. Ya, jadi JJK itu sebuah band yang berdiri tahun 2006.
0: Oh 2006.
2: 2006 okay. Waktu itu kita masih ada yang kuliah, ada yang udah kerja juga. Nah kita ngeband, band-bandan. Berawal dari saya kenal sama itu si vokal, Mas Yuda ya. Tadinya Mas Yuda itu malah pegang drum dia.
0: Oh tadinya drummer. Iya.
2: Terus sekarang jadi vokalis ya.
0: Okay.
2: Terus sering berjalannya waktu. Setelah itu kita vakum ya kan.
0: Sempat vakum juga ya.
2: Sempat vakum karena dengan berbagai kesibukan kita vakum dulu. Terus tahun 2025 kita mencoba untuk eksis lagi, terus kita bangun lagi. Tadinya kita berlima dan sekarang kita tinggal bertiga.
0: Oh, berlima ya. Mungkin dua tambahan personelnya itu dulu siapa aja sih, Kak?
4: Dulu
0: sebelum ya, sampai sekarang.
2: Dulu sebenarnya si vokal dari vokal ada Mas Taufik namanya.
0: Oh, Mas Taufik.
2: Ya, bersama ada keyboard juga, dulu Mas Ferdi juga pernah support kita ya kan.
4: Gitaris tuh.
2: Ya, ada yang gitaris Mas Anggi ada.
0: Mas Anggi.
2: Terus kita berjalan, setelah itu kita vakum dan kita bangun dari awal lagi ya kan. Artinya yang jalan tinggal bertiga ini.
0: Oh jadi istilahnya remake lagi tahun 2025 begitulah ya.
2: Iya.
0: Oh lagi. Untuk single yang single pertama itu Mentari itu tadi ya.
2: Mentari ya.
3: Sebenarnya materi saya nambahkan ya.
0: Iya boleh.
3: Materi
0: boleh.
3: Lagu-lagu ini sudah ada dari sejak dulu.
0: Oh,
3: kita
0: gitu.
3: Rebekek lagi dengan aransemen yang sedemikian rupa dengan berganti genre biar lebih mudah diterima kemungkinan untuk di sekarang
0: lebih
3: sekarang.
0: Fresh juga gitu ya istilahnya ya.
3: Dari aransemen yang lama kita ubah.
0: Terus gini Kak, yang di lagu Mentari sebelumnya itu kan ada featuring juga ya. Featuring ya dengan Kak Intan ya. Oh, I see. Kirain member langsung itu Kak. Ternyata enggak. Featuring ya. Soalnya
3: itu teman lama juga dulu 20 tahun lalu juga sering manggung sepanggung bareng
4: ya, tapi tahun yang lalu, terus 20,000 years later.
3: Kemarin itu sebelum kita bentuk lagi dengan formatnya baru ini, ada usulan, yuk kita ajak lagi itu coba mau nggak kita suruh bantuin di lagu ini dengan kita komunikasi sama Kak Intan, alhamdulillah dia mau gitu.
0: Oh gitu ya.
3: Situan mau.
0: Ya, keren banget ya. Dan gini, untuk pengenalan band JJK itu, kenapa sih kok ambilnya genre elektropop dan juga ambil jalur klasik?
3: Mungkin Mas Yusur ya bisa
4: ambil genre itu. Ya tadinya apa ya?
0: Mungkin kan selain itu kan
4: tadinya
0: ada
4: stuck mungkin.
0: Oh stuck.
2: Iya. Ya karena aku coba nambahin ya, karena seiring berjalannya waktu kita tambah dewasa ya kan, terus bertambah umur, terus kita jadi malah sering dengerin musik-musik yang lama gitu loh. Jadi kayak tahun 80-an ya kan. Akhirnya apa, dari kita berpikiran, oh yuk kita
4: buat. Ya aslinya orangnya juga pikirannya kuno.
2: Karena kita buat lagu yang seperti itu gitu. Jadi
3: coba yang lain daripada yang lain gitu.
2: Sebenarnya
4: enggak lain daripada yang lain juga sih. Sebenarnya sudah ada ya, cuma kami pinginnya sesuatu yang berbeda dari yang lama, dari kami yang lama aja gitu.
0: Oh asik sih ya. Jadi memang kalau gak salah, jadi Gen Z dan zaman sekarang juga memang banyak yang teman-teman atau adik-adik juga remake lagu klasik 70-80an itu ada loh. Contohnya kayak Wijaya 40, Lantis gitu kan. Nah itu keren. Nah kita ngomong-ngomong soal band soal lagu Mentari ini ya. Ini ciptaan lagu siapa nih kak? Yang nyiptain songwriternya siapa?
3: Cak Surya yang nyiptain.
0: Ada ya, Kak Surya. Terus
4: ya,
0: dari pengalaman pribadi atau
4: sebenarnya lagu Mentari ini bukan pengalaman pribadi ya. Jadi teman saya main ke studio kan sama ceweknya gitu. Saya lihat mereka berdua kok pacaran seneng happy gitu. Terus saya langsung keluar aja itu nadanya sama chordnya itu. Seperti dirimu di hatiku pada. Wow, bagus. Karena melihat mereka happy dengan pasangannya itu seperti mentari.
2: Spontanitasnya.
4: Matahari yang ada di hidupnya cerah setiap hari, bikin cerah gitu deh.
0: Oh asik.
4: Karena melihat mereka pacaran aja itu.
0: Oh jadi inspirasinya kan memang banyak ya dan luas, bisa dicari di mana aja. Bahkan teman yang lagi kasmaran bisa jadi inspirasi lagu ya, gitu ya. Benar. Wah keren. Nah itu ya Zoomers ya, perkenalan singkat dan juga profiling dulu kali ya dari band JJK. Untuk Anda semua yang mau gabung, kirim-kirim salam ataupun request lagu, bahkan mau tanya-tanya boleh banget langsung aja di nomor WhatsApp kami di 081-745-0596. Dan penasaran banget ya lagu Mentari dari band JJK seperti apa? Yuk kita stay tune ya, kita puterin sekarang. So stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas Restoran Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3588.

0: dukun siapa? Emang kakak piara kalku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun. Yang pedes atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, masih di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Kali ini bareng band JJK, band Elektropop asal Semarang ya. Kali ini kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol seru bareng abang-abang Kusmani ya, dari band JJK. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal gini nih mas. Kan band JJK profilnya kan sudah apa ya, melalang buana di musik Semarang gitu ya. Nah, bisa diceritain gak mas, mungkin selama itu sudah pernah manggung perform di mana aja, terus pernah event, terus ada juga kesan-kesan tersendiri gak mas, mas untuk selama ini perform bareng-bareng JJK gitu, selama hampir berapa ya, 20 tahun ini jalan berarti ya?
1: 20 tahun.
0: Oke. Mungkin mas Gogor kali mau cerita.
2: Oh, sebelum cerita Gor, salam buat teman-teman Priabi ya, Mbak Anggi, Mas Arya.
0: Oh, yang lagi ini mantengin juga
2: ya,
0: nih.
2: Iya, mantengin kita di IG ya.
0: Oke, nah, oh ya,
2: lanjut Bang.
1: Ya. Kalau JJK sendiri kita ya dulu ya, dulu kita sering perform juga ya kan,
3: dengan format yang lama
1: tentu. Dengan format lama itu di pernah juga di Jateng Fair juga.
0: Oh,
1: Jateng Fair
0: ya,
1: terus di waktu itu di kafe apa tuh tadi Bu, yang
3: adalah kafe zaman dulu sekarang udah tutup. Terus ada juga di sampai ke luar kota kita di
1: Solo
3: TPS
1: ya.
3: Solo.
0: Oh,
3: Taman Budaya Solo juga.
0: Pekan Budaya Solo ya.
1: Pekan Budaya Solo ya.
3: Taman Budaya Solo.
1: Taman Budaya.
0: Oh, iya. Yeah. Wah, itu
3: berbagai
0: sampai luar
3: juga.
1: Terus acara kampus juga
3: acara-acara kampus juga dulu. Sampai 2008.
1: Ya,
3: 2009 terus kita vakum masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri, ada yang kerja, ada yang udah nikah, punya anak dan sebagainya.
0: Oke. Okay. Mungkin gitu. Yang di 2025 ini Mas, mungkin ada next, mungkin sudah pernah tampil di sini, show di sini, kemudian next ada rencana untuk perform di mana gitu.
3: Untuk sementara ini untuk yang format baru ini JJK kita belum sempat live karena kita ada ini perjanjian, kita rilis 3 lagu dulu, habis itu kita coba promo untuk live gitu.
0: Oh, jadi kita apa istilahnya bakal ngerampungin dulu 3
3: 3. Nah, kalau udah ada 3 lagu kan kita lebih enak gitu maininnya, 3 lagu kita live.
2: Biar panjang umur gitu. Ya, cepat gitu.
1: Kita bertapa dulu berarti.
0: Terus gini mas, ada tips and trick gak sih dari band JJK untuk memelihara chemistry atau kebersamaan? Mungkin seminggu sekali latihan kah, atau seminggu sekali nongkrong di mana gitu?
3: Ya, kita ada seminggu sekali kita tetap kumpul di mana tempat aja, atau mungkin di warung kopi atau di angkringan. Kita sematkan seminggu sekali minimal.
2: Diusahakan.
3: Kita ketemu.
0: Usahakan.
2: Kalau enggak ya, banyak maklumnya karena band itu kan keluarga.
1: Ya selama ini kita untuk pertemanan ya di band ini kita hanya mengalir aja sih, dan kemana air mengalir ya gitu.
3: Kalau soalnya sakitnya nggak bisa ketemu paling kita VCS.
1: Ya paling kita bertiga ini ya, grup
0: memanfaatkan teknologi ya, teknologi gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong kita juga lagi live di Instagram kami nih untuk sahabat Iktus dan juga Zoomers. Boleh banget loh pantengin di Instagram kita di @iktusfm. Halo, kita kebetulan lagi live. Anda bisa langsung menyaksikan kita yang lagi live di sini.
2: Priabi, yes, Priabi live.
0: Jangan lupa juga untuk follow apa nih Instagramnya, @JJK
3: Band. JJK Band.
0: @JJK Band ya. Alright. Nah, gini mas, kita bakal bahas juga nih. Tadi kan kita sudah ngobrol soal band, kok soal band sih, ngobrol soal lagu Mentari ya, di single tahun 2025 ini. Nah, yang terbaru ini mas, katanya bakal, katanya sudah bikin yang terbaru ya?
1: Sudah rilis, cuman kita video klip kita mau buat besok tanggal 6.
0: Tanggal 6 besok itu. Tanggal 6 ya, nih, besok
1: buat,
0: banget.
1: Buat video klipnya.
2: Karena itu perizinannya lama.
0: Oh, pakai perizinan juga?
2: Iya, tempat.
0: Oh, tempat, yeah. Izin tempat.
2: Terus nggak bisa tahu-tahu nyelonong gitu kan?
3: Kalau lagunya udah rilis bulan Juni kemarin di platform digital sudah ada.
0: Oh, nah, lagunya judulnya apa tuh?
3: Di mana dirimu?
2: DMN DRM.
0: DMN.
3: Di mana dirimu?
1: Di mana dirimu?
0: ini bingung nih Mas Aulza, DMN DRM-nya.
2: Nah, karena JJK kan juga.
0: Oh, JJK. Oh iya, sorry. Ini disclaimer dari awal, JJK. Ini ada singkatannya gak sih Mas?
1: Ada.
0: Apa itu singkatannya? JJK?
2: Cici.
0: Lu.
1: Jadi, JJK itu namanya Jejaka sebenarnya. Waktu kita, waktu belum
3: 20 tahun yang lalu.
1: Ya, kita belum, gitu. Ya, belum apa-apa sih. Kita belum nikah, belum jadi kan. Terus setelah itu kita vakum, terus kita
2: pengajian namanya ya.
1: Kita vakum, terus kita tanggal 2025 kita bangun lagi. Lah terus kita pakai nama JJK itu.
0: Oh,
1: biar itu lebih apa ya? Keren
0: ini,
1: ya.
0: Ini menarik nih, menarik ini.
3: Tadi kok bilangnya sebelum nikah, emang sekarang udah nikah.
1: Aku dibantai ini. Ini wong dulu akeh lho.
0: Wah, ternyata menarik ya sahabat Igus
1: ya, dan juga awalnya seperti itu.
0: Zoomer semua, ternyata JJK itu singkatan sebelumnya namanya band JJK gitu ya. Ya. Oh, sekarang jadi JJK gitu ya. Wow, nice. Itu sempat penasaran juga gitu gak sih ya kerabat Imelda. Dan juga untuk Anda semuanya, kira-kira gini, JJK itu kan singkatannya apa? Mungkin jalan-jalan kemana? Terus ada juga yang sempat tanya gitu,
2: singkatan nama,
0: jejak-jejak kota gitu. Bahkan ada juga loh Mas ya,
2: Joko, Joni, dan
0: kan soalnya kan kita sudah bikin story gitu kan. Terus kira-kira apa ya istilahnya, fun fact apa JJK gitu. Ini JJK band Semarang gitu ya. Oke, band alirannya apa? Elektropop. Yuk kita tebak-tebakan gitu, main tebak-tebakan kira-kira pas katanya apa JJK gitu. Dan 100% belum ada yang terjawab, hanya terjawab di hari ini ya.
1: Hari ini ya.
0: Oh, JJK gitu ya.
2: Seharusnya ada giveaway.
0: Harusnya ada giveaway gitu.
2: Satu buah mobil dalam bentuk brosur.
1: Ya. Okay. Ya kita apa sekalian kita konfirmasi itu kan bahwa sebelumnya namanya JJK, setelah ini JJK.
0: Oke. Okay. Nah,
2: ada yang mirip-mirip ya, maaf ya.
0: Oke, itu ya soal JJK. Nah, kita ngomong-ngomong soal lagu terbaru ya. Mungkin Di Mana Dirimu itu konsepnya dari mana ini? Mungkin dari Mas Gogor atau Mas Avo atau Mas Surya mungkin?
3: Tetap Mas Surya ya.
0: Yeah. Oh, tetap Mas Surya.
3: Iya.
0: Boleh diceritain enggak Mas? Spill.
2: DMN DRM itu tadinya lagunya bagian verse-nya itu gak kayak gitu ya. Verse 1-2-nya itu gak gitu.
0: Terus gimana coba?
2: Beda. Terus pada tahun berapa ya, saya ketemu sama, sebelum ketemu sama Mas Ari itu, saya bikin coba untuk, wah harus diganti ini biar masuk sama ref-nya, biar tambah kena gitu. Terus saya ganti jadi verse yang sekarang ini biar masuk sama refnya, sama chorusnya itu.
0: Oh gitu, nice.
2: Jadi
0: nice.
2: Ceritanya itu pada sebuah, kita bayangkan kita di sebuah dimensi ya, yang tidak ada sosial media, di mana semua orang ketika kehilangan orang yang cintainya akan susah untuk mencari karena hanya ada kentongan.
0: Alat komunikasinya ya, balik lagi dong ya, pakai kentongan kan, gitu ya. Ya
2: bayangin aja kalian ada di sebuah dimensi di mana tidak ada sosial media, jadi ketika orang yang kalian cintai, kalian tidak bisa stalking lagi. Dan disitulah lagu itu akan relate sama kalian.
0: Oh, mungkin kalau zaman sekarang nggak bisa diketahui, nggak bisa dicari gitu, mungkin ya, kemungkinan besar kita diblokir.
2: Ah, ya, Mas. Diblokir. Kasian banget.
3: Sudah cari-cari susah diblokir.
1: Jadi itu ibaratnya tidak terdeteksi gitu loh airnya.
2: Prediksinya sama itu,
3: kerinduan yang memuncak ya berarti.
0: Kerinduan yang memuncak gitu ya. Terus kita nanti bakal muterin ya lagu dari Di Mana Dirimu untuk Anda semuanya ya, untuk sahabat itu. Nah, terus Mas, itu kan kita bakal ngebahas soal Di Mana Dirimu tuh. Terus berapa lama sih Mas untuk bikin gini Mas? Berapa lama maksudnya, apakah bertapa dulu, cari wangsit dulu apa gimana?
2: Oh, kalau bikin kapan itu? Sekarang?
0: Sekarang iya, ya ini lagu ini
2: Di Mana Dirimu. Oh, Di Mana Dirimu itu
0: dapat idenya
2: ya, karena itu tadi gitu saya sampaikan ya. Bikin lagu itu kan ya ada inspirasi, tahu-tahu datang dari langit gitu kan, masuk ke hati gitu.
0: Mantap.
2: Cuma ya itu karena itu bikinnya mungkin tahun 2005-2006 itu, jadi waktu itu mungkin enak-enak aja ya, tapi ketika sekarang tambah sini tambah semakin dewasa, kok apa verse-nya nggak masuk nih untuk chorus-nya, saya merasa gitu. Saya harus mencoba untuk mencari yang pas untuk chorus-nya ini, ref-nya ini. Nah, akhirnya ketemu, alhamdulillah syukur ketemu verse yang cocok untuk chorus-nya itu.
0: Oh gitu.
2: Terus saya konsultasi sama Mas Ari Singo, kenal nggak?
0: Mas Ari Singo, oh yang dari ini ya, Semarang Music Everywhere.
1: Everyday. Everyday.
0: Semarang Music Everyday. Yeah. Ya.
2: Saya main situ, gejreng-gejreng. Nah, nanti larinya gini-gini, oke, masuk itu. Tapi saya konsep lagunya udah.
0: Gitu.
2: Itu tak suruh gitarin. Yeah.
1: Jadi lagunya itu awalnya itu minor, Mas.
0: Tuh. Lagunya minor
1: ya,
0: harusnya.
1: Jadi kok kelihatan ya, ngenes banget gitu loh. Akhirnya dari reverse-nya ya di buat mayor gitu.
0: Emang kalau emang kalau lagu-lagu memang dari nada minor agak punya message sendiri gitu loh. Punya kayak terdengar beda gitu loh.
2: Jadi pertanyaan gimana ya? Mengarungi kesendirianku. Bukan.
0: Lupa ya konsepnya air sendiri.
1: Air mataku tak terhenti. Dulu artinya seperti itu, tapi ubah gitu.
2: Ubah untuk menyesuaikan supaya lebih kena dengan chorusnya.
0: Oh, jadi kita harus nyari-nyari nih lagu-lagu yang pas kira-kira easy listening dan juga
2: semoga orang lain juga merasakan jiwanya.
0: Oh, gitu, asik-asik. Nah, itu dia ya. Kita sudah ngebahas soal lagu terbaru dari band JJK ya. Untuk Anda semua Zoomers, untuk yang mau gabung request boleh banget, atau tanya jawab bareng mas-mas nih dari band JJK, boleh banget langsung gabung ke nomor WhatsApp kami di 0817450596. Dan jangan lupa juga follow ya Instagram kami di @iktus_fm. Kebetulan kita juga lagi live streaming, jadi stay tune terus ya kerabat. Untuk Anda semuanya boleh request, boleh kirim salam, sharing, nyari info, boleh banget ya.
2: Nyari info di mana dirimu.
0: Nyari info di mana dirimu ya.
2: Orangnya sekarang ya, kecuali kalian diblokir.
1: Kehilangan jejak itu.
0: Kita kalau kehilangan apa? Panggil Basarnas. Dari Regi Andrawari dengan judul 1000 kali, spesial untuk Anda semuanya. Stay tune terus di Zona Orang-Orang Muda sampai nanti jam 6:30 malam.

0: Nordin. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Aku sampah kecil.
4: Aku juga sampah kecil.
5: Aku cuma sekedar tutup botol.
6: Aku selembar tisu bekas.
7: Aku si bungkus jajanan.
8: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan,

0: menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125008 atau WhatsApp 081745 0596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, thank you banget untuk semua yang masih stay tune di 96.5 FM di zona orang-orang muda dahsyat men di edisi hari Jumat 4 September 2026. Kali ini kita bakal bacain dulu request yang sudah masuk di nomor WhatsApp 08 Kak Aprilia ya, yang sudah gabung requestnya lagu Bentuk Cinta dari Eklat ya. Salamnya untuk pendengar Iktus dimanapun dan juga untuk Kak Febrian, semangat siarannya. Oke, okay, thank you banget ya untuk Kak Aprilia yang sudah bergabung. Next ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur yang sudah gabung nih. Thank you banget sudah streaming ya di Radio Iktus. Oke, okay, salamnya untuk pendengar saja, untuk Pak Sutarjo, semangat dan juga untuk saya selalu dalam pelayanannya gitu ya katanya. Oke, okay, thank you banget untuk Kak Yoram Rinaldo. Untuk requestnya ditunggu aja ya, kita bakal cariin dulu. Ada Kak Susan nih ya. Oke, terima kasih banget ya yang sudah bergabung dan juga sudah mendukung Radio Iktus ya. Semoga saya selalu nih. Kok gak ada lokasinya. Oke, kirim salam aja untuk pendengar Iktus dan juga untuk Kak Febrian, semangat siarannya. Untuk lagunya ngikut aja dong Kak. Oke, thank you banget. Ada Edi juga di Tembalang, mau tanya juga untuk band JJK kira-kira kapan rilis lagu terbarunya. Ini ya dari Edi di Tembalang ya, ya sudah gabung request ya. Requestnya ngikut aja. Next ada Lucky, Lucky ini di Tembalang juga nih ya, di Temci katanya, Temci Tembalang City ini ya. Untuk Kak Lucky request lagu Enough featuring Ari Lesmana. Salamnya untuk pendengar Rictus dan untuk Kak Brian.

0: sukses, semangat terus. Thank you banget ya. Itu dia beberapa yang sudah request. Kayaknya tak siapin dulu ya lagu-lagunya. Lagunya tadi ada Eklat. Bentar tak cariin dulu nih Eklat ya, Bentuk Cinta ya kayaknya. Oh ada Bentuk Cinta. Kemudian Sesi Potret ya dari And Now featuring Ariel Ismana juga udah Febri siapin. Jadi stay tune terus di 96.5 FM. Kita bakal lanjut dulu ya talk show bareng band JJK nih ya. Oke, untuk Kak JJK nih ya, masih semangat ya. Di sore hari ini
1: harus tuh ya.
0: Harus terus ya. Nah, di sesi keempat ini ya, kita bakal ngebahas next project-nya, kemudian event-event selanjutnya. Kan tadi ongoing gitu ya Kak ya, perencanaan mungkin masih ke depan bakal ada live di mana begitu ya. Tapi yang terakhir ini ya Kak, kita bakal tanya-tanya dulu untuk next itu rencananya apa aja, kemudian harapannya apa aja dari band JJK. Boleh dari Kak Gogor atau Kak Surya dulu?
2: Kak Afo, silakan
0: Kak Afo. Kak Afo iya ya.
2: Kak Acuta Afo.
3: Gimana?
0: Harapannya nih Kak, harapan terus kemudian next ini bikin projectnya apa aja selanjutnya gitu.
3: Oke, terima kasih untuk ini. Untuk selanjutnya harapan bagi kami JJK Band, semoga lagu-lagu kami mewakili perasaan isi hati para pendengarnya.
0: Oke, nice.
3: Bisa dinikmati semua pendengar dari pelosok negeri. Untuk langkah ke depan ini jadwal kita untuk sementara ada persiapan untuk membuat video klip dari lagu Di Mana Dirimu. Ini akan kita garap lusa.
0: Jadi ongoing single ketiga gitu ya. Sekaligus bikin video klipnya gitu. Nah,
2: semoga bisa.
0: Oh, itu harus. Harus, soalnya lagu JJK enak-enak Mas. Keren-keren.
3: Semoga kasihan sama video klipnya. Jadi keluar bareng gitu ya.
2: Keluar bareng enak.
0: Jadi keluar kan video klipnya jadi, lagunya juga jadi, dirilis bareng gitu ya.
3: Boleh.
0: Itu tadi dari Bang Afo. Next dari Bang Gogor, mungkin ada tambahan harapannya apa kedepannya gitu?
1: Ya, harapan dari kita, kita fokus untuk merecycle lagu-lagu kita yang kemarin itu, ya kan? Karena materi kita banyak, ya kan? Dulu kita tuh sering banget buat lagu. Kalau untuk perform malah kita gak terlalu sering gitu loh. Nah, sekarang kita berusaha untuk rubah mindset kita, bahwa kita selain kita buat lagu berkarya, kita juga untuk aktif di perform gitu loh. Jadi biar kita apa, biar banyak yang tahu. Selama ini kan cuman di studio aja gitu. Sekarang kita untuk
2: Jagos tuh.
1: Ya, Jagos tuh. Kita sering berusaha sering untuk perform gitu kan.
0: Jadi seperti Bang Surya tadi bilang ya, jangan hanya jago studio gitu ya, jago studio, tapi harus perform live langsung begitu ya.
1: Ya, jadi biar nggak kayak Ben Goib gitu.
0: Ben Goib kita nggak pernah.
2: Saya panggilkan Gogor.
0: Muncul cici-cicinya.
1: Biar warna bunga. Biar pada tahu, oh ini loh JJK Ben seperti ini orangnya gitu.
0: Oke, itu tadi dari Bang Gogor ya soal harapannya kedepannya gitu kan, supaya ada live langsung gitu. Nah, kemudian ada tambah juga ada dari Mas Surya.
2: Ya, semoga yang semua band yang menciptakan lagu itu kan pasti inginnya, harapannya itu kan lagunya dinikmati ya, bisa sampai ke semua orang. Itu yang, aduh gimana ya, inginnya untuk bisa sampai ke semua orang supaya tahu, oh ada JJK toh. JJK itu lagunya, oh ternyata relate sama saya toh. Kalau gak relate, oh ternyata lagunya enak atau materinya bagus. Kalian, ya itu, kami inginnya bisa sampai ke mana-mana. Suaranya kami didengar itu. Supportnya, dukungannya 1-2 orang tak masalah. Semarang dulu tak pun masalah. Takde masalah, takde, takpe. Nah, terus apa lagi ya. Tuh lagi harapan udah ya,
0: harapan
2: udah itu deh harapannya.
0: Terus next bikin bakal bikin lagu berapa lagi gitu Mas Surya mungkin?

0: Lagu selama masih diizinkan dapat wahyu dari langit.
1: Uish.
0: Semoga ada. Semoga masih bisa lagi keluar lagi inspirasinya. Kayak gitu kan enggak kita ngedeng kayak apa berusaha di kamar mandi mau apa di ruangan sempit gitu kalau enggak keluar ya enggak keluar juga.
1: Benar-benar.
0: Mau kita depan alat musik jreng kita gejreng, gitar kita pencet tuts piano juga kalau enggak keluar inspirasinya enggak. Kecuali biasanya di jalan lamun atau nanti lihat sesuatu nanti kita bisa bikin lagu. Sampai rumah lupa tadi gimana? Bisa gitu kan?
1: Oke. Nah, apalagi ya itu terus itu dia ya beberapa harapan kemudian next projectnya dari Ben JJK gitu ya. Oke, thank you banget. Jangan lupa untuk sahabat Iktus dan juga Zoomer semuanya langsung aja kepoin Instagramnya apa?
0: @JJK
2: JJKBen@official.com @JJKBen.official.
1: Oke, jangan lupa untuk kepoin ya Instagram JJKBen ya dengan hashtag atau @JJKBen.official.
2: JJK.Ben.official.
1: JJK.Ben.official.
2: Ya.
1: Nah, ada YouTube-nya juga ya.
2: Ada.
3: JJK Ben.
1: Jadi Anda bisa langsung simak ya untuk lagu-lagu mereka dari Ben JJK di JJK YouTube Official gitu ya.
2: Oke. JJK.Ben.official.
1: JJK.Ben.
2: Di TikTok juga ada.
1: Ada. Langsung aja searching aja JJK langsung keluar.
2: JJK Ben itu aja
0: keluar. JJK Ben sudah keluar. Panggilkan JJK Ben.
1: Keluar asap lagi.
0: Saya beri tiga lagu.
1: Tiga lagu aja ya. Oke. Thank you banget ya untuk Bang JJK, Bang Surya, Bang Gubernur, ya,
3: dan
1: Bang
3: Afo.
1: Thank you banget. Nah itu dia ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, thank you banget. Nanti ditunggu ya lagu terbaru. Pasti bakal kita play, kita bantu promosiin.
0: Iya, terima kasih.
1: Langsung talk show lagi boleh.
0: Oke, okay, kaci.
1: Oke, itu dia Zoomers. Talk show di sore hari ini bareng JJK Ben. Spesial untuk di hari Jumat. Spesial ya, kita bakal ngulas band-band lokal Semarang. Jadi pantengin terus zona orang-orang muda dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai setengah 7 malam. Dan edisi spesial Jumat kita bakal talk show dengan band-band lokal Semarang. Untuk Zoomer semua yang mau promosi lagu atau karya atau bahkan bisnis usaha komunitas Anda, boleh banget langsung gabung aja ke nomor WhatsApp kami di 081745-0596. Kita bakal seru-seruan, kita bakal membuka pintu ya bagi teman-teman all around di Semarang begitu ya. Oke, thank you banget. Ini adalah sesi terakhir. Febri sudah menemani Zoomer semua dari jam 5 sampai setengah 7 malam. Thank you banget yang sudah stay tune, yang sudah request, kirim salam, mohon maaf jika ada yang salah-salah kata ataupun request yang belum diputar. Tapi jangan khawatir, setelah ini kita bakal puterin firman untuk Anda dan inspiration hour di jam 7 malam ini. Satu lagu dari sesi potret ya, Now featuring Aris Mana, spesial untuk Anda semuanya. Akhir kata saya Febrian, pamit, terima kasih dan Tuhan memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

0: Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema Tuhan itu baik.
1: Mari kita akan berdoa. Tuhan, hari ini kami mau sediakan hati kami, pendengaran kami untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan, dan kiranya Tuhan yang akan menolong membantu kami supaya kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang pada mestinya kami harus hidup, sehingga hidup yang Tuhan boleh percayakan kepada kami boleh menjadi hidup yang bermakna bagi Tuhan untuk diri kami dan juga untuk umat manusia sesama kami yang ada di sekitar kami. Untuk itu hari ini berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Nah, Bapak Ibu Saudara, saat berbicara tentang Tuhan itu baik, tidak saja tentang berkat yang dari Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi ada dua perkara yang menyatakan Tuhan itu baik. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 107 ayat yang pertama dan kedua, Daud ngomong begini: bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebusnya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan itu karena dia menebus kita dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, Allah berjanji untuk menyertai. Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan itu dibuktikan dan dinyatakan oleh Allah di dalam kehidupan kita, yaitu melalui Roh Kudusnya saat kita menjadi percaya kepadanya. Dan yang kedua, melalui firman-Nya. Nah, ini yang saya mau sharingkan, Bapak Ibu Saudara. Melalui firman Tuhan dan Roh Kudusnya, dia menyatakan penyertaannya. Dan yang pasti, kenapa sih setiap minggu kita harus beribadah, kita harus baca kitab suci? Tujuannya supaya kita tahu rencana Tuhan, kita dipimpin dan dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya dan tentunya melalui Roh Kudus-Nya. Lah, kesempatan saat ini kita mau lihat bersama-sama di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan begini: hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lah, ini mau Tuhan, saran Tuhan buat umat-Nya, baik jemaat di Filipi maupun kita, supaya kita ini hidup menurut pikiran dan perasaan Kristus. Nah, pikiran dan perasaan Kristus itu apa? Pikiran dan perasaan Kristus itu ditujukan hanya untuk umat-Nya. Dia orientasinya kepada umat-Nya yang sudah jatuh di dalam dosa. Dia rela datang ke dunia ini dengan maksud dan tujuan untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan kita dari keterpurukan kita, dari pelanggaran kita, dari dosa kita yang tadi sudah awal-awal saya sebut. Lah, Bapak Ibu Saudara, firman ini disampaikan itu juga punya maksud dan tujuan. Kenapa sih kita supaya mempunyai pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam pikiran Kristus, di mana dia tidak berpikir untuk diri sendiri, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita baca ayat yang ketiga bagian yang B dan bagi ayat yang keempat dikatakan, supaya kita jangan mencari kepentingan diri kita, tapi kepentingan orang lain juga. Lah, Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk kita pahami. Kenapa? Kita pernah dengar kata-kata narsis. Lah, narsis ini, Bapak Ibu, dari mitos Yunani kuno, seorang pemuda yang namanya Narcissus, itu dia mengagumi dirinya sendiri. Sampai singkat cerita, karena dia membanggakan diri, mengagumi diri sendiri, dia itu bercermin atau tepatnya melihat air dan dia melihat bayangannya sendiri. Dan karena dia saking membanggakan diri, mengagumi dirinya, dia kecemplung dan meninggal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lah, makanya disebut sebagai Narcissus atau narsis. Lah, orang-orang yang narsis dalam batas wajar itu enggak apa-apa, itu masih baik. Tetapi kalau tidak dikendalikan, tidak diarahkan seperti firman Tuhan pada kesempatan ini, kalau kita terus orientasinya pada diri kita sendiri, itu berbahaya, yaitu egois, akan menjadi egois yang sangat, Bapak Ibu Saudara, atau egois ekstrim, mementingkan diri yang ekstrim. Lah, kalau sudah sampai seperti ini bahaya. Kenapa? Dia sudah susah untuk dikritik. Dia akan menjadi arogan, orang yang manipulatif, sehingga muncul pernyataan NPD, Saudara. Apa itu NPD? Narcissus Personality Disorder. Jadi ini orang sudah merasa paling benar sendiri. Ini orang sudah tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan masukan orang. Dia arogan dan lebih lagi, Bapak Ibu Saudara, manipulatif. Lah, ini sangat berbahaya.
Kalau dia seorang pemimpin yang modelnya seperti ini, kalau bahasa psikologinya mengalami gangguan kepribadian, gangguan mental, ini kan bahaya Bapak Ibu Saudara. Sudah tidak dapat masukan, berjalan menurut keinginannya sendiri, sesuka-suka hatinya sendiri, tetapi dia merasa yang dilakukannya itu benar, yang dilakukannya itu tidak salah, sekalipun jelas-jelas merugikan banyak orang, merugikan orang lain karena kepentingan pribadi yang ekstrim ini, Bapak Ibu Saudara. Lah ini sangat berbahaya. Makanya Tuhan mengingatkan kepada umatnya, kepada kita, supaya kita dalam menjalani hidup bersama, dalam kehidupan kita ini, kita juga belajar menaruh pikiran dan perasaan Tuhan. Belajar berempati terhadap orang lain. Belajar untuk melihat kepentingan orang lain. Belajar untuk melihat kepada orang banyak. Karena kalau tidak demikian, itu sangat berbahaya. Kalau sampai menjadi orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, sampai menjadi orang yang NPD, Narcissus Personality Disorder, orang yang arogan, kemudian benar sendiri, otomatis tidak mau terima kritik, dan yang lebih Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang yang manipulatif. Jadi semua dimanipulasi ini. Semua orientasinya Bapak Ibu Saudara supaya kelihatan baik, padahal enggak, tapi supaya Bapak Ibu Saudara, supaya. Nah, itu orientasinya. Sekali lagi, bukan untuk orang banyak, tapi untuk diri sendiri. Ini hal yang pertama yang Tuhan ingin pesankan, Tuhan ingatkan. Kenapa sih kita dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan Tuhan? Menaruh pikiran dan perasaan Tuhan artinya peduli terhadap orang lain, bertanggung jawab terhadap orang lain. Dan yang pasti, kita tidak menjadi orang-orang egois yang ekstrim. Alasannya supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang narsis secara ekstrim, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau narsis secara ekstrim, itu sudah masuk kategori gangguan kepribadian atau gangguan mental. Dan kalau kita sebagai pemimpin keluarga modelnya kayak begini, bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara betapa menderita nya istri dan anak-anaknya. Kalau itu suami, lah kalau ini istri, Bapak Ibu Saudara, yang pasti rumah tangga itu tidak akan pernah bertahan lama karena egois atau keegoisan. Lah kalau kita pemimpin suatu organisasi, apalagi pemimpin satu bangsa yang mengalami seperti ini, ya NPD, gangguan kepribadian, gangguan mental yang akut, Bapak Ibu Saudara, tidak peduli terhadap rakyat, tidak peduli terhadap orang lain, yang dilakukannya pikirnya semua benar, yang dikerjakannya itu cuma bawah satu standar dari Allah. Kalau kebenaran Allah itu sempurna, dia di bawahnya Allah. Padahal Bapak Ibu Saudara, tidak demikian faktanya. Sekali lagi, itu sangat berbahaya. Makanya Tuhan ingin mengingatkan kepada umatnya supaya kita ini tidak hidup dalam kepentingan pribadi yang akut. Kita tidak hidup dalam keegoisan yang akut. Kita tidak melihat diri kita ini sebagai sumber, tetapi orientasi sebagai pribadi. Dan Tuhan orientasinya, Yesus Kristus orientasinya adalah umatnya, manusia, sehingga dia rela datang ke dunia ini untuk mati menjadi tebusan bagi banyak orang. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa berpikir Yesus mati atau itu sejarah. Yesus mati dan bangkit itu adalah fakta sejarah, bukan cuma fakta teologis. Tapi yang pasti yang pertama ini Bapak Ibu, kalau Tuhan mengingatkan supaya dalam hidup kita bersama, kita ini menaruh pikiran perasaan Kristus, supaya kita tidak
masuk kepada kategori orang-orang yang punya gangguan kepribadian, atau kita ini punya gangguan mental di dalam diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa sih kita ini jangan sampai hidup dalam kepentingan pribadi kita? Saya akan bacakan di dalam surat Yakobus pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-14, dikatakan begini: jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauannya. Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup dalam kepentingan pribadi yang akut, jangan pernah kita berpikir keputusan kita itu bijaksana. Kita seringkali mendengar kata hikmat, kata bijaksana. Lah, Bapak Ibu Saudara, hikmat, bijaksana itu ada tiga sumber. Sumbernya dari manusia, ya. Sumbernya dari setan-setan, sumbernya dari nafsu manusia atau dari diri manusia itu sendiri, dan yang ketiga, empat, baru dari Allah. Lah, kalau dari manusia, dari setan-setan, dari diri sendiri, itu Bapak Ibu Saudara tidak pernah bersumber dengan baik. Itu yang akan memunculkan kepentingan diri sendiri. Tetapi hikmat yang dari Allah itu pendamai, tidak memihak, dia orientasinya kepada orang, tidak munafik. Nah, Allah ingin menyelamatkan kita. Dari mana? Dari hikmat-hikmat yang datang dari dunia ini, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Dan kita beralih kepada hikmatnya Allah. Nah, ini standar, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah indikator buat diri kita sendiri atau bagi orang lain yang mengambil kebijakan, apakah itu hikmat dari Allah atau hikmat dari dunia, dari manusia, dari setan-setan, itu bisa ada indikasinya. Kalau memihak, munafik, mementingkan diri sendiri, yang pasti itu busia. Apa jadinya manusia, Bapak Ibu Saudara? Demikian juga sebaliknya. Kalau kita memiliki hikmat yang dari Allah, mestinya

kebijakan kita, keputusan kita bukan orientasinya kepada diri sendiri, tetapi kepada orang lain dan kepentingan orang banyak. Itu hal yang kedua. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23 itu dikatakan begini: semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kita harus belajar menaruh pikiran perasaan Kristus di dalam hidup kita bersama, selama kita katakan supaya roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan di dalam pikiran perasaan kita yang tadi saya sebutkan, itu yang berbicara tentang psikologi, itu cara berpikir atau keberadaan manusia di dalam kejiwaannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mementingkan diri sendiri secara ekstrim, itu kita ini tidak sedang hidup dalam kesempurnaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya jelaskan, kita sedang ada di dalam ambang kehancuran diri kita sendiri, tetapi juga kehancuran bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu, tentu kita tidak berharap orang lain hancur, diri kita hancur. Nah, apa yang mesti kita perbuat? Paling tidak kita belajar benahi hidup kita. Kita belajar untuk introspeksi diri, belajar untuk mawas diri, belajar untuk apa yang kita putuskan, kita lakukan, kita kembali koreksi. Kalau ada hal-hal yang tidak tepat, yang salah, harus diperbaiki. Supaya apa? Kita kedapatan sempurna di dalam perjalanan ini. Kita terus lakukan hal yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin.

Mari kita berdoa. Bersyukur buat kesempatan ini kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan boleh mengingatkan kepada kami. Kiranya Tuhan tolong kami, mampukan kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bijak di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin.

Selamat malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya.

0: Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel, ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua

0: sama keponakan betah.
1: Lalu, kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
4: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
3: Memangnya kenapa, Pa?
4: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
3: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
4: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
2: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 02484412508 atau melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya, sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Ada saatnya kita merasa hidup sedang tidak bersahabat atau merasa berada pada titik terendah dalam kehidupan. Baru selesai masalah di tempat kerja, di rumah, hubungan keluarga terkesan dingin. Belum lagi pertengkaran dengan pasangan. Semuanya seakan membuat kita seperti putus asa dan ingin menyerah. Saat kita berada pada titik terendah dalam hidup, pernahkah sejenak kita berpikir untuk bangkit? Atau sebaliknya, kita memilih masuk ke dalam lingkaran yang salah sehingga membuat hidup kita lebih terpuruk? Semua orang pasti memiliki masalah, namun tidak semua orang memilih untuk terpengaruh dengan kendala yang dihadapinya.
2: Kita jumpa di acara Pesan Hari Ini, sebuah program yang memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Mengapa? Karena ketika Anda berada di dalam kehidupan ini bukan sebuah kebetulan, tetapi sesuatu yang dipercayakan oleh Pencipta, sehingga di dalam menjalaninya kami dituntut untuk bertanggung jawab. Saat ini kita kembali bertemu dan masih berbicara dan selalu akan berbicara tentang kehidupan keluarga, pernikahan, hubungan antar pasangan, orang tua dan anak, serta berbagai masalah sosial yang terjadi yang bersumber pada keluarga. Kali ini hadir bersama saya Pak Rihardian Desiala. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa, Ibu Adri.
2: Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami di acara Pesan Hari Ini. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, atau email pesanhariini315@gmail.com. Apa kabar, Pak Dian?
3: Kabar saya sedang gelisah, Ibu.
2: Heh? Gelisah. Waduh. Yeah. Kalau narasumber aja gelisah, bagaimana saya dan pendengar?
3: Yang saya gelisahkan adalah mengamati fenomenal-fenomenal yang berkembang selama ini tentang kehidupan keluarga di masyarakat.
2: Oh, berarti kegelisahan yang positif.
3: Kegelisahan yang positif, Ibu.
2: Iya. Pendengar, mungkin ini juga menjadi kegelisahan banyak orang dan juga menjadi kegelisahan pasangan itu sendiri, bukan begitu, Pak?
3: Iya, demikian yang terjadi.
2: Iya. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang pernikahan. Kemajuan teknologi, era modernisasi dan banyak hal yang terjadi di abad ini membuat arti tentang pernikahan itu menjadi biasa-biasa saja. Mungkin saya memakai bahasa yang lebih umum, itu sesuatu pernikahan tuh apa, gampang aja. Pergi aja ke KUA atau ke catatan sipil dan semua selesai. Kemudian kalau sudah tidak suka, mari silakan kita berpisah. Benarkah demikian? Nah, saya punya pertanyaan untuk Pak Dian. Apakah yang dimaksud dengan pernikahan? Sifat pernikahan itu sendiri dan tujuan dari pernikahan.
3: Ya, pertanyaan ini menarik dan perlu dipahami, dan saya juga percaya bahwa banyak orang yang memiliki pemahaman tentang definisi pernikahan. Dan saya akan menjawab pertanyaan Ibu Adri tentang apa itu definisi pernikahan.
2: Jadi Bapak akan menjawab ini.
3: Saya akan menjawab.
2: Walaupun banyak orang sudah tahu.
3: Walaupun banyak orang sudah tahu, saya akan menjawab.
2: Karena Bapak merasa ini sangat penting.
3: Ini penting.
2: Oh, begitu.
3: Penting untuk diketahui, karena tindakan yang benar itu harus berdasar pada pemikiran yang benar.
2: Begitu.
3: Iya.
2: Saya.
3: Pendengar, kalau dilihat dari pengertian perkawinan atau pernikahan itu sendiri, bahwa perkawinan atau pernikahan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang secara sah dan diakui oleh negara, yang tercatat dalam pencatatan sipil, KUA, dan secara kelembagaan sesuai dengan agama yang dianut, yang dilakukan di hadapan pencipta yang selama ini kami memanggilnya Allah, serta dilakukan di hadapan jamaah atau jemaat.
2: Berarti, kalau tidak terikat dalam kelembagaan seperti yang dijelaskan oleh Pak Dian tadi, ya, maka itu tidak bisa disebut perkawinan atau pernikahan.
3: Tidak bisa disebut sebuah pernikahan, karena unsur-unsur ini harus ada dalam sebuah pernikahan. Di sini intinya adalah bahwa perkawinan dan pernikahan itu adalah sebuah institusi legal, sehingga laki-laki dan perempuan dapat melakukan hubungan seksualitas.
2: Berarti hubungan seksual itu sendiri seharusnya dilakukan dalam institusi yang legal.
3: Harus dalam institusi yang legal, baru dikatakan sah untuk melakukannya. Berikutnya pendengar, secara etimologi atau asal-usul kata atau akar kata dari kata nikah dalam bahasa Arab, nikah yang artinya perjanjian perkawinan, dan ada juga dalam bahasa Arab lainnya yaitu nikah yang berarti persetubuhan. Sehingga pernikahan itu adalah legalitas laki-laki dan perempuan pan Allah pencipta juga di negara untuk melegitimasi hubungan laki-laki dan perempuan tersebut yang dilakukan dan disaksikan oleh jemaah atau jemaat yang hadir di acara pernikahan tersebut.
2: Oke, berarti sebenarnya nikah itu ada akar kata. Tadi Bapak bilang
3: ada akar
2: itu
3: katanya
2: berasal dari bahasa Arab.
3: Bahasa Arab.
2: Nikah itu.
3: Nikah.
2: Berarti segala sesuatu itu dia mempunyai alasan atau bukan terjadi begitu saja, tetapi ada akar kata yang memperkuat sebutan institusi ini yang disebut lembaga perkawinan ini.
3: Ya, lembaga perkawinan ini dia ada akar katanya yang menjadi kuat sehingga dia tidak serta-merta terjadi begitu saja. Ada tiga. Saya mau sampaikan yang hal yang diketahui oleh secara umum. Namun walaupun umum, pada umumnya juga orang mengabaikan hal-hal yang umum ini. Tapi bagi saya ini penting untuk diingatkan kembali.
2: Baik.
3: Yang pertama adalah monogami. Monogami dalam bahasa Yunaninya monos, yang berarti satu atau sendiri, dan gamos yang berarti pernikahan.
2: Berarti pernikahan monogami itu monos dan gamos.
3: Monos
2: itu
3: dan gamos.
2: Oh, baru tahu saya ini.
3: Ini penting Ibu Adri. Ini penting pendengar. Saya ulangi lagi bahwa monogami itu dari bahasa Yunani monos, yang berarti satu atau sendiri, dan gamos yang berarti pernikahan. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan yang menikah itu sudah jelas bahwa satu laki-laki memiliki satu perempuan, satu suami, satu istri, atau satu istri, satu suami, tidak ada yang lain.
2: Baik, jadi tidak boleh ada satu suami, beberapa, saya tidak bilang jumlahnya, tapi beberapa istri, atau satu istri, beberapa suami, itu bukan monogami.
3: Itu bukan monogami.
2: Baik.
3: Sifat pernikahan berikutnya adalah eksklusif, yang menekankan kesetiaan. Sifat pernikahan yang eksklusif artinya bahwa kehidupan pernikahan pasangan suami istri tidak boleh diinterupsi atau

0: diganggu dengan pengaruh seksual yang bukan dengan pasangannya.
1: Oh,
0: ini berbahaya. Mengapa saya katakan berbahaya? Karena akan terjadi masalah-masalah baru yang melanggar prinsip monogami yang saya sampaikan di atas, dan itu melanggar tentang aspek kesetiaan. Oleh sebab itu, setiap pasangan, setialah dengan pasangannya.
1: Berarti kesetiaan di antara satu laki-laki dan satu perempuan yang terikat dalam satu lembaga yang disebut perkawinan itu adalah sesuatu yang eksklusif.
0: Dia eksklusif, tidak boleh dapat intervensi atau gangguan dari pihak-pihak manapun.
1: Berarti kalau orang yang sudah menikah itu punya will atau wanita idaman lain dan pil, dia tidak eksklusif lagi.
0: Dia
1: ya,
0: tidak eksklusif lagi. Dia expire kali.
1: Ya, betul.
0: Yang ketiga dari sifat pernikahan adalah permanen atau seumur hidup. Pernikahan itu harus dilihat sebagai relasi seumur hidup yang terikat dengan norma-norma hukum agama dan hukum negara. Dengan perkataan lain, sebuah perkawinan atau pernikahan adalah perkawinan antara seorang laki-laki atau suami dengan seorang perempuan atau istri yang untuk seumur hidup mereka saling mengikat diri dalam ikatan kasih setia.
1: Baik, ini sangat menarik Pak Dian, tentang monogami berarti satu dan satu, satu laki dan satu perempuan. Eksklusif, penekanannya adalah harus setia satu dan satu itu. Ya, kemudian permanen seumur hidup, satu dan satu ini, laki-laki dan perempuan ini mengikat diri dalam cinta kasih itu seumur hidup.
0: Seumur hidup.
1: Tapi mengapa dia jadi menyeleweng, kita akan bicara di topik yang lain. Ya.
0: Namun dari ketiga hal yang saya sampaikan tadi di atas tidak bisa dipisahkan oleh orang-orang tertentu. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa membedakannya, Bu Adri. Karena ya, saya harus akui orang-orang itu dengan licik, saya berani katakan demikian, membenarkan diri dengan memanfaatkan ketiga hal di atas. Misalnya, kasus Pak X, saya pakai X saja. Dengan bangga, ia mengatakan betapa dengan senang hati ia menjunjung tinggi asas monogami. Dia berkata, saya tidak pernah punya istri lebih dari satu orang. Oh, bagus Pak. Namun Pak, setiap kali saya jatuh hati kepada perempuan lain, maka saya ceraikan istri saya yang satu-satunya itu.
1: Heh?
0: Kemudian kemudian saya gantikan dengan istri yang baru yang juga salah satunya Pak. Nah, Pak X ini menjalankan prinsip monogami, tapi ia melanggar prinsip kesetiaan dan prinsip seumur hidup.
1: Baik, berarti tadi Pak X mengatakan bahwa kalau ini pasti rasa bosan, tapi kita bicara di topik lain. Kemudian gak suka sama ini, ganti baru dia satu-satunya. Ntar gak suka sama si satu-satu ini, ganti lagi begitu.
0: Satu-satunya lagi dianggap
1: kayak pakai baju aja ya Pak ya. Satu-satunya ganti.
0: Ya. Ada juga kasus yang lain Ibu Adri, yaitu Pak Y. Nah, Pak Y ini lain lagi. Ia mengklaim diri sebagai penganut prinsip monogami dan juga pembela prinsip seumur hidup. Karena itu katanya begini, seumur hidup saya tidak akan menceraikan istri saya yang satu-satunya itu. Tapi diam-diam ia main gelap-gelapan. Ia selingkuh dengan entah berapa perempuan. Nah, Pak Y ini dia tidak lulus tes prinsip yang kedua, yaitu kesetiaan.
1: Berarti kalau orang yang betul-betul menjunjung tinggi tadi tiga prinsip pernikahan itu, monogami, eksklusif, dan permanen itu, ternyata kasus-kasus yang tadi Pak Dian jelaskan, kasus ex istri satu-satunya, tapi yang lain cerai tuduh. Kemudian Pak Y tetap setia, tetapi punya gelap-gelapan. Habis gak kelihatan sih. Pendengar, apakah saat ini Anda bermasalah dengan pernikahan? Apakah saat ini Anda kurang memahami pasangan Anda?

atau saat ini Anda juga ragu-ragu terhadap apakah saya adalah pasangan yang baik? Saya adalah pasangan yang mampu melakukan apa yang dijelaskan oleh Pak Dian tadi tentang sifat-sifat pernikahan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di 0813 1089 8127. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Pendengar, ketika seorang pria atau wanita dia masih belum menemukan pasangannya, katanya dalam bahasa-bahasa yang kita selalu dengar secara populer, dia masih jomblo, masih belum menemukan calon. Lalu kalau ditanya, bagaimanakah Anda sulit mendapatkan pasangan? Wah, masih belum ketemu yang pas. Dan seterusnya. Lalu ada pertanyaan lain. Tiba-tiba ada orang-orang tertentu buru-buru ingin menikah karena tidak ingin disebut perjaka tua atau perawan tua. Ini hal-hal yang di masyarakat modern saat ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Orang lebih suka living together atau tinggal bersama. Saya akan ajukan pertanyaan ini untuk Pak Dian. Mengapa orang menikah?
1: Pertanyaan ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena alasan ini ada yang positif dan ada yang negatif menurut saya. Nah, saya akan jelaskan menurut pengamatan saya, ada beberapa alasan orang menikah. Yang pertama, karena ada ingin segera keluar dari rumah orang tuanya. Yang kedua, karena ada yang ingin meningkatkan status sosial dan ekonomi. Yang ketiga, mengapa orang menikah? Karena ikut-ikutan atau tidak mau ketinggalan dengan teman-temannya. Yang keempat, orang menikah karena ingin membalas dendam kepada pasangannya.
0: Membalas dendam
1: pada waktu pacaran dia terluka. Begitu mau menikah, awas nanti kalau sudah menikah aku balas ya.
0: Waduh.
1: Yang berikutnya, yang kelima, mengapa orang menikah? Karena terpaksa. Mungkin karena dijodohkan orang tuanya, atau mungkin ya daripada jomblo abadi gitu, atau daripada sudah jatuh tempo, ya lebih baik nikah deh. Atau terpaksa karena sudah hamil lebih dulu sehingga mau tidak mau menikah.
0: Harus menikah.
1: Yang berikutnya, mengapa orang menikah? Karena mereka saling mencintai. Alasan berikutnya adalah karena mereka sudah sepakat ingin mewujudkan komitmen bersama dalam pernikahan.
0: Berarti ada begitu banyak hal alasan orang menikah.
1: Banyak begitu hal.
0: Jadi ini yang positif atau yang negatif, Pak?
1: Ada yang positif, ada yang negatif. Saya sampaikan di atas.
0: Oke, baik. Lalu apa yang perlu diperhatikan oleh si pria atau wanita untuk memulai suatu hubungan? Maksud saya, apakah hubungan antara mereka berdua ini bersifat temporer atau menuju kepada satu hubungan yang permanen? Maksud saya di sini adalah menuju pernikahan. Jadi konkretnya begini, Pak. Pria dan wanita ini kalau ketemu, oh karena dia cantik, oh karena dia ganteng, oh karena dia idaman banyak wanita, akhirnya saya yang dapetin gitu ya. Nah, tapi dia kurang memperhatikan bagaimana memulai hubungan-hubungan seperti ini. Dapatkah Bapak jelaskan?
1: Ya, untuk memulai hubungan itu dan sampai menuju kepada pernikahan, saya akan sampaikan tahapan-tahapannya yang sudah dipahami oleh khalayak umum. Namun saya kan juga akan memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tiap-tiap fase itu. Yang pertama adalah tahap pacaran. Pacaran ini sudah umum tentunya dipahami oleh banyak orang. Pacaran menurut saya di sini adalah proses saling mengenal atau penjajakan calon belahan jiwanya. Yang dikenal adalah mengenal hobinya, baik kebiasaan baik atau buruknya, pola pikirnya, pola komunikasinya, pola asuhnya, pola didiknya, mengenal juga latar belakang keluarganya dan seterusnya. Dan pada tahap ini, pendengar, ada beberapa fakta yang ingin saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, ada yang menjalaninya dengan ya sekedarnya saja, karena mungkin mereka masih baru atau tahap coba-coba. Atau saya katakan mereka masih pemula di dunia cinta. Biasanya ini dilakoni oleh anak-anak usia remaja SMP sampai SMU. Ada juga yang setengah serius karena mereka masih ragu-ragu atau takut. Yang ketiga, malahan ada yang justru putus di tengah jalan. Mungkin karena mereka merasa tidak cocok. Dan ada hal-hal prinsip yang tidak dapat dikompromikan. Atau mungkin karena tidak didukung oleh orang tua mereka. Atau ada juga yang terjadi, tidak ada pesan apa-apa, tiba-tiba putus begitu saja. Namun di tahap ini juga ada pula fakta yang serius. Mereka serius dan memiliki kepastian melangkah menuju pernikahan.
0: Berarti itu tahap pertama.
1: Tahap pertama.
0: Tahap pertama yaitu pacaran. Pendengar, dalam proses seperti ini, apakah Anda melaluinya atau tiba-tiba menikah atau hanya pacaran semalam suntuk dan besok selesai? Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: mempunyai banyak pilihan dan manusia punya banyak keinginan. Potensi manusia tidak terbatas. Kebanyakan kita memakai tangan untuk memegang sesuatu dan kaki untuk berjalan. Tapi bagaimana jika kita tidak mempunyai tangan dan kaki? Nick Vujicic, seorang motivator terkenal dunia, lahir tanpa tangan dan kaki. Tapi ia bisa melakukan semua yang dapat dilakukan oleh orang normal, bahkan lebih baik. Ia bisa berenang, menyisir rambut, mengetik, dan masih banyak lagi. Perlu diketahui bahwa potensi adalah apa yang bisa kita lakukan tapi belum kita lakukan. Sehingga maksimalkanlah potensi diri Anda untuk melakukan hal yang baik sehingga menghasilkan karya-karya yang berguna bagi Anda, keluarga, dan masyarakat di mana Anda berada.
1: Pendengar, banyak orang berbicara tentang pernikahan. Banyak orang sepertinya gampang sekali untuk menikah, apalagi di kalangan, ya, kita boleh lihat banyak hal di media sosial. Mengapa media sosial yang menjadi pembicaraan saat ini? Karena di media sosial itu kita bukan hanya mendengar audionya saja atau tulisannya saja, tapi secara visual. Lalu terjadi banyak responden. Menurut saya akhir-akhir ini sepertinya perkawinan itu sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak seperti yang ditekankan oleh Pak Dian. Kami telah sampai di akhir acara. Ada banyak hal yang ingin disampaikan, tapi mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Dian tentang topik yang kami bicarakan.
2: Ya, terima kasih bahwa tadi kita sudah mendengar bahwa tahapan pertama di pacaran. Kita akan mendengarkan tahap berikutnya di kesempatan yang lain karena waktu yang tidak mungkin kan untuk di saat ini. Dan pesan saya untuk para pendengar adalah pahami ini dengan baik-baik tentang sifat-sifat pernikahan. Yang pertama adalah monogami, di mana satu suami satu istri, satu istri satu suami. Yang kedua adalah eksklusif, yang menekankan kesetiaan antar pasangan suami istri. Dan yang ketiga, pernikahan itu bersifat permanen dan seumur hidup.
1: Baik pendengar, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mampu menjalani apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Dian sebagai pasangan? Melalui kesempatan ini saya ingin ingatkan Anda bahwa tiga hal penting yang telah disampaikan perlu Anda perhatikan dan lakukanlah itu sebagai tanggung jawab Anda terhadap pernikahan yang telah Anda jalani. Saya Adriana Usmani bersama dengan Pak Rihardian Desiala akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami di 0813-1089-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
0: Seseorang dapat bangkit mengatasi rasa putus asa, banyak hal baik yang akan datang menghampiri. Mungkin hal ini terdengar klise, namun bila berhasil, tentu dapat menenangkan hati. Dengan demikian, yang mungkin dulu tidak terbayangkan. Percayalah bahwa di balik semua peristiwa ada rencana-rencana baik yang menanti.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

Keluarga adalah lembaga dari sebuah masyarakat yang paling kecil, tetapi paling penting. Tuhan Yesus sendiri bertumbuh dari sebuah keluarga, dan Dia menjadi anak

yang patuh kepada orang tuanya, bahkan sebelum mati disalibkan. Yesus sempat menitipkan ibunya kepada muridnya, Yohanes. Sebagai keluarga, salah satu tugas kita adalah memberikan teladan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik di dunia. Tentu saja, bukan untuk mendapat keselamatan semata, tetapi karena Tuhan terlebih dahulu sudah berbuat baik kepada kita. Salah satu contohnya adalah Tuhan menciptakan alam semesta untuk dikelola manusia. Tuhan menciptakan dan memberi kehidupan kepada kita. Tuhan sudah menebus kita dari dosa. Tuhan sudah menyediakan kehidupan kekal untuk kita. Tentu saja, banyak kebaikan lainnya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku untuk Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024

0254-354-6036, 0254-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel, ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

sebagai ucapan syukur karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan yang terlalu banyak, kita juga mau membagikan perbuatan baik Tuhan melalui sikap kita. Disinilah peran keluarga harus sesuai dengan fungsinya. Orang tua yang sudah merasakan kebaikan besar dari Tuhan seharusnya meneruskan kebaikan itu kepada anak-anaknya, sehingga keluarga ini mampu menebarkan kebaikan kepada semua orang yang ditemuinya. Jadi perbuatan baik dapat didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pekerjaan iman.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu satu meter teras ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk

0: Klet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
1: Dapatkan obat gosok Wong Fei Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fei Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Iya.
1: Ayo terus kan bapak. Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-88.

0: putra-putri Bapak Ibu diare, jangan panik. Tetap berikanlah air susu ibu, berikanlah garam oralit semau anak setiap anak diare. Jika tidak ada oralit, berilah cairan rumah tangga, contohnya bisa dibuat dengan menggunakan larutan air, gula, dan garam. Jika masih tetap diare, bawalah putra-putri Bapak Ibu ke rumah sakit terdekat. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ketika kita diselamatkan oleh Allah, Ia mengubah kita dari orang berdosa menjadi orang benar, dari orang jahat menjadi kudus, dari musuh Allah menjadi anak-anak Allah atau keluarga Allah. Hidup baru dalam Kristus adalah akar dari perbuatan baik, dan perbuatan baik adalah buah-buahnya. Karena terang menurut Rasul Paulus adalah hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Jumat 4.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab. Bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-14. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-28 hingga ayatnya yang ke-33. Sebelumnya, mari kita berdoa. Perlihatkanlah kepada kami ya Tuhan, petunjuk, ketetapan-Mu dalam firman-Mu. Buatlah kami mengerti, maka kami akan setia memegang dan memelihara firman-Mu segenap hati. Di dalam terang firman-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 14 ayat 28, Absalom lalu menyuruh orang memanggil Yoab untuk diutus kepada raja. Tetapi Yoab tidak mau datang kepadanya. Disuruhnya orang memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, "Lihat, ladang Yoab ada di sebelah ladangku dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu." Lalu hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Kemudian Yoab pergi menemui Absalom di rumahnya dan berkata kepadanya, "Mengapa hamba-hambamu membakar ladang milikku?" Kata Absalom kepada Yoab, "Aku telah menyuruh orang kepadamu dengan pesan, datanglah kemari, supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, 'Apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku tetap tinggal di sana. Sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah aku dihukum mati.'" Kemudian Yoab datang menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja pun memanggil Absalom. Ia datang menghadap raja dan sujud dengan muka sampai ke tanah di hadapan raja Absalom.

Sobat Scripture Union Indonesia, bagaimana perasaan kita jika kita mengetahui bahwa ayah atau anak yang kita banggakan melakukan tindakan keji? Tentu perbuatan itu tak dapat diterima, karena kepahitan hati seorang ayah dan anak bisa putus kontak dan enggan bertemu. Inilah yang sepertinya dirasakan oleh Absalom. Hatinya pahit karena kakaknya memperkosa adiknya, sementara ayahnya tidak melakukan apa-apa.

Ia pun mengambil tindakan sendiri, membunuh Amnon, lalu melarikan diri. Inilah juga yang barangkali dirasakan oleh Daud. Ketika Absalom pergi selama 3 tahun, ia tidak berusaha mencarinya. Justru, Yoablah yang mengupayakan agar Absalom bisa berjumpa dengan Daud. Lewat seorang perempuan bijak dari Tekoa, Yoab menyampaikan permohonan agar Daud mau menerima kepulangan Absalom. Namun, setelah Absalom pulang ke Yerusalem, selama 2 tahun Daud tidak mau menemui anaknya itu. Absalom hanyalah seorang anak yang terluka oleh orang-orang terdekatnya. Tidak diceritakan bahwa pada awalnya dia berperangai buruk. Bahkan ia amat dipuji karena ketampanannya di seluruh Israel. Bisa jadi dendamnya adalah reaksi atas ketidakadilan yang dilihatnya di tengah keluarganya sendiri. Kepada Yoab, Absalom mengatakan bahwa lebih baik ia dihukum mati daripada tidak diacuhkan oleh Daud karena ia tidak merasa bersalah. Memang, pada akhirnya Daud menemui Absalom dan menciumnya. Namun, sepertinya belum terjadi rekonsiliasi. Pertemuan mereka belum membawa perdamaian. Hal itu terbukti kemudian ketika akhirnya Absalom memberontak melawan Daud. Betapa menyedihkan. Relasi ayah dan anak menjadi kepahitan hati. Kepahitan inilah yang menghalangi kasih dan menimbulkan ketidakpedulian. Kepahitan hati seperti ini harus diatasi secara tuntas sebelum menyebabkan kekerasan dan kepahitan yang lebih besar lagi. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Adakah kepahitan hati yang lahir dari kekecewaan? Akuilah dengan jujur kepada Tuhan dan mintalah penyembuhan darinya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ketika kepahitan mengeras di dalam hati kami, alirkanlah kasih-Mu yang lembut untuk meluruhkan luka, sehingga ampunan bertumbuh, menggantikan dendam dan damai-Mu kembali memenuhi jiwa kami. Kristus, di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur. Keluargaku berantakan. Anakku jadi terlantar. Masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

客家，请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sampai ke kitab Yesaya pasal 31 sampai dengan 35. Untuk perenungannya dari Yesaya 32 ayat 17, 33 ayat 2, 35 ayat 3 sampai 4. Judul renungan kita adalah Kekuatan yang Memulihkan. Saudara, kalau melihat seseorang tukang atau tukang bangunan yang sedang membangun rumah kita, kita sering memperhatikan saat ia itu mengangkat batu bata, saat ia mencampur semen atau memasang kusen atau atap. Padahal ada pekerjaan lain yang tidak kalah penting, yaitu memperbaiki tembok yang retak. Retakan kecil seringkali kita anggap sepele. Namun kalau dibiarkan lama-kelamaan, retakan itu bisa melebar, air bisa masuk, dan akhirnya seluruh bangunan itu lama-kelamaan menjadi rapuh. Begitu dengan kehidupan kita juga. Seringkali yang melemahkan kita bukan satu masalah yang gede, melainkan luka-luka kecil, retakan-retakan kecil yang kita biarkan menumpuk. Kekecewaan yang tidak diselesaikan, ketakutan yang terus dipelihara, kepercayaan kepada Tuhan yang mulai mengendor atau memudar. Nah, itulah yang sedang terjadi dan dialami oleh bangsa Yehuda juga. Pada pasal-pasal sebelumnya, mereka lebih mengandalkan Mesir daripada Tuhan. Kini Yesaya kembali mengingatkan bahwa pertolongan yang sejati itu hanya datang dari Allah. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir untuk meminta tolong. Yesaya 31 ayat 1. Perhatikan di sini, masalahnya bukan karena Mesir itu kuat. Masalahnya mereka lebih percaya kepada kekuatan manusia, kekuatan militer daripada kekuatan Tuhan. Lalu Yesaya mulai menggambarkan apa yang akan terjadi ketika Tuhan itu memerintah. Di mana ada kebenaran, disitulah akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Lihat, kita sering mengejar damai sejahtera. Tetapi Yesaya berkata bahwa damai bukanlah sesuatu yang dikejar. Damai itu adalah buah dari kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau akar hidup kita benar, maka buahnya akan ada damai. Nah, kemudian di pasal 33, di tengah ancaman dan ketidakpastian, umat itu berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, kepadamulah kami berharap. Yesaya 33 ayat 2. Nah, itulah perubahan akan terjadi kalau kita berseru kepada Tuhan. Kalau sebelumnya mereka mencari pertolongan ke sana, kemari, ke Mesir, dan lain-lain, sekarang mereka mulai kembali kepada Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan jalan buntu supaya kita menemukan kembali untuk jalan pulang. Lalu di pasal 35 menjadi penutup yang sangat indah. Setelah begitu banyak teguran dan hukuman, Yesaya menuliskan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Perhatikan saudara, Tuhan bukan hanya menegur loh, Ia juga menguatkan. Tuhan bukan hanya menunjukkan kesalahan, Ia juga memulihkan orang yang lemah. Itulah hati Allah. Saudara, kalau kita mengikuti alur bacaan kita hari ini, Tuhan sedang membawa umatnya melalui sebuah perjalanan. Dari bergantung kepada manusia, menjadi berharap kepada Tuhan. Lalu akhirnya mengalami pemulihan. Bukankah itu juga perjalanan hidup kita? Ada masa ketika kita terlalu mengandalkan kemampuan diri sendiri. Lalu Tuhan mengizinkan kita menyadari keterbatasan kita. Dan ketika kita kembali kepadanya, kita menemukan kekuatan baru. Karena itu, kalau hari ini tangan kita itu terasa lemah, lutut kita goyah, ya jangan menyerah. Tuhan tidak sedang menjauh kok. Justru Dia sedang datang menghampiri kita untuk menguatkan kita. Sebab kekuatan terbesar orang percaya bukanlah kemampuan untuk memikul semua beban, melainkan keberanian untuk menyerahkan beban itu kepada Tuhan. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, dalam hal apa kita masih lebih mengandalkan kemampuan kita sendiri daripada bersandar kepada Tuhan? Yang kedua, bagian hidup mana yang hari ini perlu dikuatkan kembali oleh Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering lebih percaya kepada kekuatan kami sendiri daripada kepada-Mu. Ampunilah kami, asalah kami berharap hanya kepada-Mu. Kuatkanlah tangan kami yang lemah, dan teguhkanlah lutut kami yang goyah, dan penuhilah hati kami dengan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sungguh kami mengucap syukur buat sahabat-sahabat dimanapun berada di malam hari ini, karena sahabat sungguh setia untuk menemani siaran-siaran kami. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan baik lewat streaming maupun lewat off air melalui radio, di kendaraan, dimanapun sahabat berada. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memberikan kesehatan buat Anda semuanya. Buat sahabat-sahabat itu, mari kita mengakhiri aktivitas kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap hal-hal yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap rencana-rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh luar biasa, sungguh indah Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami, memberikan semangat buat kami, memberikan kekuatan buat setiap kami untuk kami boleh menjalani hari demi hari dengan luar biasa dengan penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan juga selalu memeluk kami, menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk siaran pada hari ini. Tuhan memberkati setiap sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan, yang saat ini sakit Tuhan juga akan sembuhkan. Yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan juga akan memberikan kekuatan buat sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang asalnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kru yang sudah bertugas pada hari ini. Tuhan menyertai, juga Tuhan memberikan berkat buat setiap kami, juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung di dalam acara-acara kami. Tuhan juga berkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan juga memberkati setiap hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka. Setiap kabar baik disampaikan, biarlah kebenaran itu ada dan sukacita hadir dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat. Tuhan berkati istirahat kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Sabtu pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, selamat pagi sahabat. Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami. Inilah The Station of Salvation. Radio itu sahabat.

Anda yang kami pancar luaskan dari studio kami, Jalan Mungkas Dalam Gang 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali kami berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari sahabat, kita satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari baru, hari yang kelima di bulan September tahun 2026. Radio itu boleh kembali mengudara oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk campur tangan Tuhan di dalam pemeliharaan seluruh peralatan kami, pemancar kami, antena kami. Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Dan kami juga menyerahkan seluruh mata acara yang sudah disusun untuk siaran sepanjang hari ini, para narasumber, para hamba-hamba Tuhan yang akan ikut ambil bagian di dalam pelayanan sepanjang hari ini. Tuhanlah yang mengurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap berita yang keluar dari 96.5 FM ini boleh melaksanakan segala rencana dan kehendak Tuhan bagi seluruh pendengar kami dimanapun juga berada. Bapa, kami mengucap syukur juga untuk sahabat-sahabat yang dengan setia memberikan kasih serta perhatian mereka demi untuk kelancaran pelayanan Radio Ictus ini. Bapa, kami tetap percaya Tuhan akan memelihara kehidupan sahabat-sahabat kami sehingga di dalam setiap masalah maupun pergumulan yang mereka alami, mereka boleh membuktikan bahwa Tuhan yang mereka percayai adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

1 ayat pertama sampai 19. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia 13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang udahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini.
mereka akan memerangi engkau.

api tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan.

sahabat Ictus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Ictus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini.

Halo, selamat pagi. Apa kabar sahabat? Tentu saja Elizabeth di sini mengharapkan sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita menyambut hari yang baru, hari yang kelima di bulan ke-9 di tahun 2026. Cepat banget ya. Tahu-tahu kita sudah masuk bulan yang berakhiran dengan ber. Kalau dulu zaman saya masih sekolah, masih kecil, kalau sudah mulai ber, itu harus hati-hati karena hujannya hampir setiap hari dan bisa-bisa banjir. Ya, tapi saat ini rasa-rasanya cuaca sudah berubah, tidak seperti pelajaran yang kita pelajari dulu ya. Udah lain sama sekali. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menolong dan memimpin kita. Dialah satu-satunya penguasa. Dialah satu-satunya yang berdaulat penuh atas hidup kita. Selamat pagi bagi yang baru aja gabung. Sudah 11 menit lebih dari pukul 5 pagi. Ya, kita mau memasuki hari yang baru ini dengan menaruhkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Dia saja. Allah yang penuh kuasa, yang berdaulat penuh, dan yang mengasihi kita semua.

0: Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Dengarkan terus
1: 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
2: Ya, selamat pagi bagi sahabat-sahabat yang baru masuk di kota Semarang nih, yang akan mengadakan pelayanan di kota Semarang dan sekitarnya. Selamat mempersiapkan diri dan Tuhan pasti akan memberkati apa yang saudara lakukan dan kerjakan, karena Tuhan mengasihi mengejar berkatnya. Selamat pagi juga untuk para guru sekolah minggu, para pembimbing rohani, remaja, pemuda. Selamat mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada sahabat-sahabat semua. Biarlah kita bersuka cita karena orang-orang yang kita bimbing dan latih menjadi lebih hebat. Selamat mempersiapkan diri untuk segala hal yang Tuhan telah rencanakan, dan tentunya semuanya akan menjadi indah karena Tuhan yang memberkatinya. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan, Tuhan pasti yang akan membela. Oke? Selamat pagi sahabat, dan Tuhan pasti memberkati.

Ya, selamat pagi. Selamat mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan Anda, para anggota paduan suara, vokal grup, song leader, singer, penari tamborin, banner, pemain musik, semuanya selamat mempersiapkan diri. Jangan lupa dengan jam-jam latihan yang sudah disepakati. Kiranya Tuhan memberkati apa yang saudara kerjakan dan lakukan. Ya, selamat pagi juga untuk sahabat-sahabat yang mungkin besok tidak bisa hadir di gereja Anda masing-masing dalam ibadah raya yang diselenggarakan karena keadaan fisik Anda yang tidak memungkinkan. Jangan cemas, karena besok pada pukul 9 pagi, pukul 6 sore, dan pukul 7 malam kami akan mengudarakan ibadah raya yang diselenggarakan di kota Semarang ini. Tentu sahabat-sahabat dapat menikmati berkat-berkat Tuhan lewat 96.5 FM. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan dan pemulihan bagi sahabat-sahabat sekalian. Dia adalah sumber berkat dan Dia memberikan yang terbaik untuk kita semua. Sahabat, iman adalah sekalipun kita tidak melihat pertolongan Tuhan, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah mempunyai rencana kebaikan di balik setiap persoalan yang sedang kita alami.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Mari sahabat, kita berikan waktu kita selama 30 menit ke depan ini untuk bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan dalam acara Firman untuk Anda bersama hambanya Bapak Pendeta Pamahato Sandroto dari GIA Dr. Cipto.
2: Salam sejahtera buat kita sekalian Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Senang sekali saya Pendeta Fama Sandroto dari Gereja Isa Almasih Dr. Cipto boleh pagi hari ini dipercayakan untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya bawa pada pagi hari ini yaitu pintu yang terbuka bagi sesama. Kita akan membaca bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Bapak, Ibu.

Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, menarik sekali cerita perjumpaan antara Yesus dan juga Lewi yang adalah seorang pemungut cukai. Pada saat itu situasinya pemungut cukai adalah orang yang dicap atau dinilai sebagai orang yang berdosa oleh orang-orang Yahudi. Mengapa demikian? Karena pemungut cukai itu dikenal sebagai pemeras. Jadi mereka meminta pajak kepada orang-orang Yahudi, entahkah itu orang-orang yang memiliki uang banyak, atau mungkin orang-orang yang hidup dalam kemiskinan atau kesusahan. Mereka begitu kejamnya, begitu teganya memeras, meminta pajak dengan paksaan, sehingga ini membuat orang-orang Yahudi pada saat itu merasa sengsara. Dan mereka kemudian, orang-orang Yahudi, mengambil satu penilaian, ya, menyematkan satu cap bagi orang-orang pemungut cukai itu adalah orang-orang berdosa dan tidak layak untuk ditemani, tidak layak untuk menjadi sahabat atau tidak layak untuk didekati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat kisah di dalam Injil Lukas pasal 5 ini, menarik apa yang dilakukan oleh Yesus itu berbanding terbalik dengan respon daripada orang-orang Yahudi, khususnya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau orang-orang Yahudi dan ahli Taurat orang Farisi itu jelas-jelas mereka menolak keberadaan pemungut cukai, mereka sudah membuat gap, membuat jarak, bahkan mereka sudah menyematkan label kepada pemungut cukai adalah orang yang berdosa dan tidak layak untuk ditemani, tidak layak untuk menjadi sahabat, dan harus dijauhi dan dihindari karena mungkin mereka berpikir mereka adalah orang-orang berdosa yang menajis. Maka Yesus berbeda dengan orang-orang Yahudi dan juga ahli-ahli Taurat dan orang Farisi pada saat itu. Yang menariknya, Yesus ketika dia keluar setelah selesai pelayanan, fokus utama atau fokus pertama yang dia fokuskan, yaitu dia menatap dan melihat, bahkan perhatiannya itu tertuju kepada Lewi, seorang pemungut cukai ini. Dan yang menariknya, ketika dia melihat Lewi, maka pada saat itu juga spontan Yesus lalu berkata kepada Lewi, ya, ikutlah aku, di ayat yang ke-27. Ini sungguh menarik, Bapak Ibu Saudaraku. Kok tiba-tiba Yesus tertarik dengan seorang yang bernama Lewi yang sebenarnya sudah diterapkan label sebagai orang berdosa dan tidak layak untuk dilayani atau hal-hal lainnya. Tetapi Yesus langsung tertarik ketika melihat Lewi sebagai pemungut cukai ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari apa yang dilakukan oleh Yesus ini mendandakan bahwa Yesus itu adalah seorang pribadi yang sungguh-sungguh ya memperhatikan atau menilai manusia itu bukan hanya secara luarnya saja. Tetapi saya percaya bahwa ketika Yesus melihat Lewi, Yesus melihat kedalaman hati Lewi yang mungkin pada saat itu juga sedang mengalami gundah gulana dan ada kerinduannya untuk juga berubah hidupnya, atau mungkin dia ingin keluar dari situasi yang mengikat dia, ya, kejahatan dan dosa yang dia lakukan sebagai pemungut cukai. Yesus tahu kedalaman hati dari Lewi ini, sehingga ketika dia lewat dan melihat Lewi, Yesus tertarik dengan pribadi Lewi ini. Dan yang luar biasanya kalau kita melihat, ada respon yang positif dari Lewi ini. Padahal kalau kita lihat, mungkin Lewi ini baru berjumpa Yesus pertama kali pada saat itu. Mungkin Lewi belum mengenal sepenuhnya siapa Yesus itu. Bisa jadi Lewi hanya mengenal Yesus itu dari sekedar kabar-kabar burung yang beredar. Dimana kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, ya, ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu menyembuhkan orang yang sakit kusta, orang lumpuh disembuhkan, bahkan mertua Petrus juga, ya, yang demam tinggi itu mengalami mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan saya percaya melalui informasi yang beredar dan kemudian sampai di telinganya Lewi, maka ini menjadi modal Lewi untuk bisa mempercayai pribadi yang bernama Yesus. Bisa bayangkan, Bapak Ibu Saudaraku, kalau misalnya Yesus tidak memiliki suatu hal yang istimewa, maka saya percaya ketika Yesus berkata kepada Lewi, ikutlah aku, maka respon yang dia akan dilakukan oleh Lewi, maka saya percaya dia tidak akan beranjak dari tempatnya. Bahkan dia akan berkata dalam hatinya, siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau. Aku sudah nyaman kerja di sini, penghasilanku sudah banyak, ngapain aku mendengarkan kamu? Aku tidak tahu siapa kamu, dan ya sebagainya seperti itu. Tetapi yang menariknya, dengan modal yang dia ketahui,
dari kabar-kabar yang beredar bahwa ada seorang pribadi yang bernama Yesus yang melakukan mujizat, pada saat itu dia langsung tergerak hatinya ketika Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka di ayat ke-27 kita bisa melihat respon yang dilakukan oleh Lewi. Ya, Lewi ketika Yesus berkata, ikutlah aku, maka di ayat yang ke-28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Ini luar biasa Bapak Ibu. Respon dari seorang Lewi yang berdosa ini, di ketika Yesus datang kepada dia, kemudian Yesus mengajak dia untuk ikut, dia tidak ada pertimbangan lain. Dia spontan langsung meninggalkan segala sesuatu dan kemudian spontan langsung mengikut Yesus. Ini luar biasa. Ada respon yang positif, ada kerinduan dari seorang Lewi untuk dia berjumpa dengan pribadi yang dia tahu, walaupun dia belum mengenal sepenuhnya, tapi dia tahu pribadi ini pasti ada sesuatu yang baik yang bisa mengubah kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari kisah Yesus, perjumpaan Yesus dengan Lewi ini, kita bisa belajar bahwa pribadi Yesus ini memberikan teladan bagi setiap kita orang percaya, bahwa ketika Yesus melihat orang berdosa, tidak semerta-merta Yesus langsung menghakimi, atau Yesus kemudian menjauhkan diri, atau Yesus mungkin pura-pura tidak melihat atau tidak peduli kepada orang berdosa. Tetapi yang menarik di sini adalah Yesus berhenti sejenak dan kemudian dia tergerak hatinya oleh belas kasihan dan kemudian dia mengajak orang berdosa itu untuk mengikuti dia. Dan yang luar biasanya adalah Yesus bukan hanya sekedar dia diam, tetapi dia mengajak orang berdosa itu untuk mengikuti dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang kita bisa pelajari dari teladan Yesus Kristus ketika dia menghadapi orang-orang yang berdosa? Di sini saya melihat ada tiga hal yang bisa kita pelajari dari apa yang Tuhan ajarkan kepada kita itu, yaitu yang pertama adalah bahwa Yesus mengajarkan ketika kita mau membuka pintu bagi sesama, maka pintu itu harus diawali atau dimulai dengan penerimaan. Nah, kalau secara umum manusia, ya, secara umum nih Bapak Ibu, seringkali kalau kita melihat orang yang jelas-jelas sudah berbuat dosa, sudah jatuh dalam dosa, yang paling umum respon manusia yang kita lakukan pertama kali adalah pasti apa? Kita akan memandang rendah orang tersebut dan tentunya kita tidak akan menghargai orang tersebut. Kemudian kita pasti akan menolak dia dan tidak jarang banyak orang secara umum akan melakukan penghakiman kepada orang yang berdosa tersebut. Nah, itu yang secara umum biasa manusia lakukan. Bukan hanya kepada orang-orang yang tidak percaya, orang-orang percaya pun banyak melakukan hal yang sama. Apalagi dengan orang-orang percaya. Orang-orang percaya sering menganggap dirinya adalah orang yang rohani, apalagi sudah melayani Tuhan di gereja. Sudah rajin ibadah, rajin persekutuan, sudah banyak menabur di gereja atau menabur dimanapun, sehingga dia merasa bahwa dirinya adalah orang rohani, dan kemudian ketika dia melihat orang yang berdosa, maka seakan-akan ada jarak atau ada perbedaan yang sangat mencolok antara dia dan orang berdosa tersebut, sehingga dengan mudah banyak orang yang menganggap dirinya rohani langsung menghakimi dan kemudian memberikan label kepada orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus berbeda, Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak memberikan label atau tidak menghakimi. Kita bisa melihat justru Yesus mengajak, ya, mendekati, bahkan memanggil orang berdosa tersebut, sehingga orang berdosa tersebut merasa dihargai, merasa dipandang, ya, tidak ditolak, tidak dihakimi. Ya, saya percaya ketika Yesus mengajak Lewi ini, ya, ketika Yesus mengajak Lewi ini, Lewi bisa merasakan bahwa apa yang dilakukan Yesus itu berdasarkan ketulusan hatinya. Dia melihat ada penerimaan di situ. Tidak ada penolakan atau tidak ada penghakiman yang dilakukan oleh Yesus kepada Lewi. Sehingga Lewi tergerak hatinya untuk secara spontan langsung datang kepada Yesus. Bahkan dia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita diingatkan pada pagi hari ini bahwa kita adalah orang-orang juga yang berdosa. Tidak ada satupun orang di dalam dunia ini yang dilahirkan dari darah dan daging itu yang tidak melakukan dosa. Semua kita sudah jatuh dalam dosa. Dan kalau kita mau jujur, kendatipun kita sudah hidup di dalam kasih karunia anugerah Tuhan,
Seringkali setiap hari pun kita masih melakukan dosa, bukan? Kadang-kadang kita menganggap dosa kecil itu bukan dosa. Ya itu kan hanya sekedar khilaf atau ya gak usahlah dihitung sebagai dosa karena itu ya tergolong kecil sekali. Kita menganggap dosa itu adalah sesuatu hal yang besar seperti pembunuhan, perzinahan, atau mungkin ya korupsi yang terang-terangan seperti itu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar. Dosa adalah tetap dosa. Karena apa? Karena dosa pasti akan membawa kepada penghukuman. Jadi tidak ada pembedaan antara dosa kecil dan dosa besar, semuanya sama. Jadi ketika kita berdosa, berarti kita sedang melanggar, sedang memberontak, sedang tidak hidup di dalam kekudusan. Artinya kita sudah tidak taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan itu sudah dikategorikan sebagai dosa. Nah, ketika kita tahu bahwa diri kita adalah orang berdosa, tentu seorang berdosa tidak mungkin menghakimi orang yang berdosa lainnya, bukan? Tidak bisa. Bagaimana mungkin seorang yang berdosa menghakimi orang yang berdosa? Sedangkan orang yang menghakimi dan orang yang dihakimi sama-sama berdosa. Ya mungkin perbedaannya yang dihakimi itu dosanya ketahuan, Bapak Ibu Saudara, ya. Sehingga menjadi viral, orang jadi tahu gitu. Dan yang menghakimi dia berdosa tapi dosanya tidak ketahuan gitu. Padahal sama-sama berdosa. Jadi sok benar, sok-sok rohani, ya sehingga merasa dirinya berhak untuk menghakimi orang-orang yang berdosa. Tidak bisa seperti itu. Bagaimanapun juga kita adalah juga orang-orang berdosa sehingga kita tidak boleh dan tidak berhak untuk menghakimi siapapun yang berdosa. Tetapi justru sebaliknya yang Tuhan ajarkan, yang Yesus ajarkan pada kita hari ini, yaitu ketika kita melihat orang yang berdosa dan yang mungkin sudah jatuh di dalam dosa, yang Tuhan inginkan adalah kita menerima dia. Kita buka pintu hati kita, kita buka pintu kesempatan buat dia untuk dia boleh apa? Diubahkan, dipulihkan, diperbaharui, bahkan boleh mengalami pertobatan. Karena itu tujuan, panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu tuh, yaitu untuk apa? Untuk membawa orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hilang, untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk kembali kepada jalan keselamatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tidak boleh menghakimi. Mari kita belajar untuk bisa menerima orang-orang yang ya mungkin sudah jatuh atau orang-orang yang membutuhkan keselamatan, kasih karunia. Alangkah lebih baiknya kita memanggil mereka, kemudian kita melayani mereka, mendoakan mereka. Dan saya percaya ketika ada orang yang menerima orang yang berdosa, maka hati yang keras itu akan menjadi lembut karena dia merasa ada orang yang peduli dengan dia. Nah yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang kedua adalah pintu yang terbuka yang diajarkan Yesus melalui kisah ini, itu juga adalah harus dinyatakan melalui kasih. Jadi ketika kita membuka pintu bagi sesama kita, maka bukan hanya sekedar penerimaan yang kita lakukan terhadap orang tersebut. Tetapi yang kedua adalah itu juga harus dinyatakan melalui kasih. Kasih yang dinyatakan itu, atau salah satu bentuk kasih yang bisa kita nyatakan yang paling nyata, yaitu melalui kehadiran kita. Kasih bukan hanya perkataan, tetapi kasih menjadi nyata ketika kita bersedia hadir dalam kehidupan seseorang. Kasih itu berarti apa? Bersedia mendekat, merangkul, menerima. Itulah kasih. Jadi step yang kedua adalah kita harus hadir di dalam kehidupan orang-orang tersebut. Kehadiran kita itu sangat penting bagi mereka, Bapak Ibu Saudara. Mungkin selama ini orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang sudah jelas-jelas jatuh dalam dosa, mereka merasa tertolak. Dan ada banyak orang-orang yang menghakimi mereka. Sehingga mereka merasa bahwa tidak ada lagi satu orang yang memperhatikan mereka. Jadi ya udahlah, tanggung. Lebih baik saya semakin jahat sajalah. Toh, tidak ada satupun orang yang peduli dengan saya. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mungkin berdosa, atau orang-orang yang pada saat ini mungkin menjengkelkan kita, ya oleh karena mereka berbuat jahat, barangkali mereka memiliki sejarah kehidupan yang pahit. Mereka mungkin memiliki latar belakang yang sangat penuh dengan kepahitan. Masa lalu yang kelam, mungkin pernah mengalami pelecehan, mungkin pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mungkin tidak pernah mengalami kasih sayang, mungkin pernah mengalami penganiayaan, dan segala macamnya. Dan itu bisa membentuk karakter seseorang, apalagi mereka belum mengenal Yesus, belum terima Yesus. Maka otomatis kehidupan mereka
akan gelap. Kehidupan mereka akan semakin jahat. Nah, mungkin faktor-faktor itu, Bapak Ibu Saudaraku, bisa menjadi pertimbangan buat kita ketika satu saat nanti Tuhan izinkan kita berjumpa dengan orang-orang yang mungkin sudah jatuh dalam dosa. Mari ini menjadi pertimbangan kita. Barangkali mereka perlu perhatian, perlu kehadiran kita. Barangkali mereka perlu kasih sayang kita. Barangkali mereka perlu kita untuk mendoakan mereka, bukan menghakimi. Saya percaya ketika kita hadir di tengah-tengah mereka, maka hati mereka yang keras itu pasti akan dilembutkan. Saya sekolah teologi dan berjumpa dengan salah seorang teman saya. Dan dia bercerita latar belakangnya, tubuhnya penuh dengan tato, Bapak Ibu Saudara. Dan saya melihat tatonya dan menilai dia, oh sepertinya ini mantan preman. Dan bisa jadi dia adalah orang yang sering keluar masuk penjara. Dan ketika saya tanya, betul Bapak Ibu, dia beberapa kali masuk keluar penjara akibat melakukan kriminal dan juga melakukan banyak perzinahan dengan perempuan-perempuan. Dan dia melakukan itu karena dia jujur, dia berkata bahwa tidak ada orang yang memperhatikan dia. Keluarganya broken home dan gereja pun ketika melihat hidupnya seperti itu berantakan, tidak ada satupun gereja yang mau melayani dia. Tetapi pada satu saat dia melakukan sebuah aksi kejahatan dan kemudian dipenjara. Dan di penjara itu ada gereja lain ya yang datang untuk melayani pelayanan gereja, penjara. Jadi gereja itu ya hamba Tuhannya membawakan khotbah dan kemudian setelah itu ada sesi konseling bagi napi-napi atau orang-orang yang dalam penjara itu untuk konseling atau untuk dilayani secara pribadi. Nah, ketika ada tantangan seperti itu, maka teman saya itu mengambil satu keputusan untuk mau ya mencurahkan isi hatinya dan dilayani. Saudara, apa yang terjadi? Perhatian daripada gereja ini kepada teman saya ini yang dilakukan secara kasih dan juga dilakukan secara terus-menerus, itu lambat laun menjadikan hati teman saya yang keras itu menjadi lembut, Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya dia keras, dia tidak mau terbuka, dia menyimpan kepahitan dan segala macam hal-hal negatif. Beberapa waktu setelah gereja itu selalu hadir, melayani dan mendoakan dan menunjukkan kasih penerimaan kepada dia, lambat laun teman saya itu mengalami perubahan dan pemulihan. Akhirnya dia bertobat, akhirnya dia dipulihkan, dia menangis. Dia mengakui semua dosanya di hadapan Tuhan dan kemudian dia mengalami pertobatan dan pemulihan. Dan setelah keluar dari penjara, dia berkomitmen, saya mau melayani Tuhan. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk sekolah teologi. Dan puji Tuhan, dia selesai dan betul kehidupannya boleh menjadi berkat buat banyak orang. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini adalah contoh kecil bagaimana kehadiran seseorang itu bisa mengubah orang yang berdosa, orang yang keras hati sekalipun. Kehadiran seseorang itu menunjukkan perhatian. Karena orang-orang berdosa seringkali kurang ya di dalam mendapatkan perhatian. Mungkin mereka lebih banyak dihakimi sehingga mereka semakin keras dan tidak mengalami perubahan hidup. Tetapi ketika kita hadir mendoakan, menerima mereka, kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kasih, maka saya percaya orang-orang tersebut akan mengalami pemulihan karena mereka terbuka, mereka percaya bahwa ada Yesus yang sanggup untuk memulihkan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita bukan hanya sekedar menerima mereka, tapi kita hadir bersama-sama dengan mereka. Kita merangkul mereka, kita menerima mereka, kita mendekat, bahkan kita melayani mereka dengan landasan kasih, di mana kita terlebih dahulu sudah mendapatkannya dari Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, yaitu yang ketiga, pintu yang terbuka yang diajarkan Yesus melalui kebenaran firman yang kita baca tadi adalah, itu juga memberikan kesempatan untuk bertumbuh. Di dalam Lukas 5 ayat 31-32 berkata seperti ini, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Yesus sedang berbicara kepada orang banyak pada saat itu, menegaskan bahwa
Yesus menerima dan hadir di dalam kehidupan Lewi bukan supaya Lewi tetap menjadi orang yang sama, tidak mengalami perubahan. Tetapi Yesus menerima dan hadir supaya Lewi mengalami yang namanya pertobatan dan kehidupan yang baru. Itu tujuan daripada ya penerimaan atau kesempatan yang diberikan oleh Yesus kepada Lewi. Jadi tentu Bapak Ibu Saudaraku, bukan berarti ketika kita berhadapan dengan orang yang berdosa maka seperti atau seolah-olah kita menormalisasikan atau kompromi dengan dosa yang dia lakukan, atau kita tidak istilahnya tidak apa ya, tidak peduli dengan dosa yang dia lakukan, bukan berarti seperti itu. Tetapi kita tetap memberikan dia kesempatan untuk bertumbuh, dan tentunya kita juga mengingatkan bahwa kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dan kehidupan lama itu harus ditinggalkan dan dia harus diciptakan, dilahirkan kembali, dia harus mengalami perubahan hidup, ya, sehingga ketika dia mengalami perubahan hidup itu maka dia akan bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah dan kehidupannya berdampak bagi banyak orang. Seperti contohnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin sering bercocok tanam, ada istilah okulasi. Ya, okulasi itu adalah perpaduan antara dua tanaman yang sama jenis, misalnya mangga, ya. Tetapi yang pertama adalah bertumbuh dari biji dan yang kedua adalah dipotong dari pohon yang sudah dewasa, yang baik kualitasnya, buahnya manis. Nah, jadi tanaman pohon yang tumbuh dari biji ini kemudian dipotong semuanya Bapak Ibu, ditinggalkan batangnya saja dan kemudian ditempelkan dengan daun atau ranting dari pohon yang dewasa, yang berbuah manis dan juga kualitasnya baik. Dan itu kemudian ditempelkan, diikat dengan plastik dan tunggu beberapa minggu atau satu bulan kurang lebih, maka pohon yang daunnya dewasa dan kualitasnya baik itu akan menempel dengan batang dari biji pohon mangga tadi. Sehingga dia punya kekuatan batang yang baik dan juga memiliki kualitas buah yang sudah tua dan juga siap untuk berbuah dan buahnya itu baik untuk dinikmati. Nah, kehidupan kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang berdosa yang Tuhan izinkan berjumpa dengan kita, ketika mereka berjumpa dengan kita dan mereka mengalami pemulihan, sebenarnya mereka itu sedang mengalami pemotongan Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membuat mereka najis, dosa-dosa yang mereka lakukan itu dipotong, disingkirkan. Sehingga mereka menjadi ciptaan baru di hadapan Tuhan. Dan kemudian ya mereka yang sudah dipotong, yang sudah dibersihkan itu, kemudian dikenakan sesuatu yang baru. Yaitu apa tadi? Yaitu daun atau ranting pohon mangga yang dewasa yang kualitasnya baik tadi. Sehingga ketika itu nanti disatukan, maka orang itu akan mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu akan cepat, ya, tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau misalnya pohon mangga yang berasal dari biji itu butuh mungkin 10 sampai 15 tahun baru berbuah. Tapi orang yang sudah dipotong atau tanaman yang sudah dipotong dan kemudian diokulasi dengan tanaman yang lebih baik, maka hanya 2 tahun saja pohon itu bisa menghasilkan buah dan buahnya bisa dinikmati. Dan seperti itulah kehidupan kita. Kehidupan kita, orang-orang percaya. Ketika kita melayani orang-orang yang berdosa, kita membuka pintu bagi mereka, saya percaya kehidupan lama mereka itu akan hilang, ya. Kehidupan lama mereka itu akan mengalami perubahan Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga mereka boleh mengalami pertumbuhan, tetapi pertumbuhannya adalah pertumbuhan ke arah yang lebih baik, yaitu mereka menghasilkan buah-buah yang lebat dan tentunya buah itu akan dinikmati oleh banyak orang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah kehendak, toh kita sudah mengalami keselamatan, untuk apa memikirkan orang lain lagi? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi panggilan kita adalah ketika kita sudah menerima kasih karunia keselamatan, maka tugas kita adalah menjadi saksi. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita, entah suami kita, istri kita, anak-anak kita, atau rekan kerja kita, sahabat kita, teman kita yang sampai hari ini masih hidup di dalam kegelapan. Dan mereka seolah-olah ditolak dan tidak diterima oleh dunia. Maka bagian saudara dan saya adalah pagi hari ini diingatkan firman Tuhan.
jadilah pintu bagi mereka. Buka hati kita.

0: untuk menerima mereka, untuk hadir bagi mereka. Supaya mereka apa? Mereka boleh lepas dari segala ikatan dosa, belenggu yang mengikat mereka. Dan kemudian mereka boleh mengalami pemulihan. Bahkan mereka boleh tumbuh, bertumbuh dan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dan tentunya menghasilkan buah dan berdampak bagi orang-orang lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, tugas penting kita, bahwa kita adalah orang-orang yang telah terpanggil untuk menjadi berkat, untuk dapat menyelamatkan orang-orang yang pada saat ini Tuhan persiapkan untuk kita layani dan untuk kita menangkan. Mari, maju bersama dengan Tuhan, Roh Kudus akan membantu kita, Roh Kudus akan menolong kita untuk dapat melayani dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa seperti Yesus begitu luar biasa memberikan teladan bagi kami dalam menghadapi orang-orang yang berdosa yang dicap oleh dunia sebagai orang yang tidak layak untuk dikasihi. Tetapi sebaliknya Yesus menunjukkan kasih karena bagi dia semua orang di mata Tuhan adalah orang yang sangat berharga, ciptaan yang mulia di hadapannya. Oleh karena itu Bapa, ajar kami untuk memiliki hati seperti Yesus, untuk tidak menghakimi, menolak, tetapi bagian kami adalah menerima, hadir bagi mereka, bahkan membawa mereka untuk mengalami pertumbuhan iman ke dalam pengenalan akan Yesus yang lebih dalam lagi, sehingga mereka boleh berbuah lebat dan berdampak bagi banyak orang. Terima kasih, hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu menyempurnakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikianlah sahabat sekalian, telah kita ikuti bersama acara Firman untuk Anda bersama hambanya Bapak Pendeta Pamahato Sandroto. Dari studio kami mengucapkan terima kasih untuk segala perhatian sahabat, dan kita akan berjumpa di lain kesempatan.

Happy birthday, happy birthday untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi tepat hari ini tanggal 5 September. Di meja studio kami ada berapa nih? 22 nama sahabat yang tercatat berhari jadi hari ini 5 September. Nah, bagi sahabat-sahabat yang lain saja berikan info kepada kami lewat WA di 0817450596 atau boleh lewat telepon di 0248313611, tapi pas lagu ya. Sahabat-sahabat yang lain boleh menyampaikan salam bahagia Anda untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Silakan telepon atau WA. Nanti saya akan udarakan salam Anda untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Oke, lagu yang pertama segera akan saya hadirkan untuk semuanya. Baik sahabat-sahabat yang meraih.

merayakan ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Dan baik yang namanya sudah tercatat di sini atau belum tercatat di sini, semuanya sampai langkah terakhir. Selamat pagi, Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Anda di hari istimewa ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon.

Diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang. 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi PPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11 A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline kami di 0811-2999-171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, segera saya akan menyapa nama sahabat yang sudah tercatat di sini yang berhari jadi tepat hari ini tanggal 5 September. Di Jalan Seroja ada Ibu Helen dengan nomor monitor 805. Ibu Helen di Jalan Seroja. Lalu di Kampung Telumpahan ada Ibu Rita Nuryani. Ibu Rita Nuryani di Kampung Telumpahan dengan nomor monitor 1821. Di Perum Kebun Polo Ungaran ada Ibu Wulan Septiandari dengan nomor monitor 2404. Ibu Wulan Septiandari di Kebun Polo Ungaran. Lalu di Sultan Patah Demak ada Ibu Triposa Dewi Setiani dengan nomor monitor 2477. Ibu Triposa Dewi Setiani di Sultan Patah Demak. Lalu di Salatiga di Ngentak Sari ada Ibu Ida Supriyadi. Ibu Ida Supriyadi di Ngentak Sari Salatiga. Di Jakarta ada Ibu Yvonne Gracia Purwoko. Di Jakarta ada Ibu Yvonne Gracia Purwoko. Lalu di Serondol Wetan ada Suster Suyatmi. Di Serondol Wetan di Jalan Madya ada Suster Suyatmi. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat berhari jadi Ibu Helen, Ibu Rita Nuryani, Ibu Wulan Setiandari, Ibu Triposa Dewi Setiani, Ibu Ida Supriyadi, Ibu Yvonne Gracia Purwoko, dan Suster Suyatmi. Selamat pagi semuanya, selamat berbahagia, selamat berhari jadi. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat semua, sehingga hidup ini menjadi indah, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus yang akan memimpin perjalanan hidup sahabat-sahabat sekalian, sehingga Tuhan yang setia itu yang menyertai hidup sahabat, dialah yang akan memberikan kekuatan dan kemenangan bagi sahabat-sahabat semua. Sahabat, bukan banyaknya persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, melainkan ketulusan ketika memberikan persembahan itu. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Sahabat juga mendapat salam dari monitor setia kami, Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, juga Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus di Tlogosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria. Semuanya mengucapkan selamat berhari jadi, Tuhan memberkati, tetap sehat selalu, dan sukacita di dalam Tuhan.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
2: Aduh, Ki, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
2: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske? Ki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Ya, ya, ya, ya. Sekarang saya akan kembali membacakan nama sahabat yang sudah tercen dengan nomor monitor 1532, Bapak Dwi Muji Abdi Negari. Lalu di Layur ada Bapak Yohanes Kurniawan dengan nomor monitor 3711. Bapak Nah, yang berikut ini yang ada di Lampung, moga-moga lagi live streaming nih ya. Bapak Willy Setiawan Sofyan di Lampung dengan nomor monitor 3857. Bapak Willy Setiawan Sofyan. Di Tambak Mas ada Bapak Daniel Tan Sucun dengan nomor monitor 3954. Bapak Daniel Tan Sucun. Lalu di Grand Marina ada Bapak Surya Wijaya. Di Grand Marina ada Bapak Surya Wijaya. Di Klipang ada Bapak Indrayana Setiawan. Di Klipang Bapak Indrayana Setiawan dan di Taman Ketapang Bapak Edi Irwanto. Bapak Edi Irwanto di Ketapang. Ya, selamat berbahagia. Selamat

Bapak Yohanes Kurniawan, Bapak Dwi Muji Abdi Negari, Bapak Willy Setiawan Sopian, Bapak Daniel Tan Sucun, lalu Bapak Surya Wijaya, Bapak sama seluruh anggota keluarga, kita mengucap terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan hidup sampai saat ini. Dan nanti sampai kapan kita belum tahu. Tetapi yang kita tahu pasti bahwa di dalam Dia kita tidak terlantar, tetapi kita tetap dipelihara oleh kasih-Nya. Kita diberi kekuatan baru selalu, setiap pagi, setiap hari untuk menjadi ciptaan baru di dalam tangan Tuhan. Kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Selamat berbahagia, selamat berhari jadi, dan biarlah hidup ini adalah hidup yang berarti. Ya, sahabat mendapat salam nih dari monitor setia kami, dari Ibu Wijayanti, Ibu Maria, juga Ibu Rini yang ada di Musi, Ibu Elisa Novita, Ibu Tang Elizabeth Nini, dan Ibu Yuni, mengharapkan semua yang terbaik bagi sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Anda juga mendapat salam dari Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus di Telogosari, Pak Suradi, dan Pak Sutopo, mengharapkan yang terbaik untuk sahabat-sahabat sekalian yang berhari jadi hari ini. Dan tentu saja sahabat-sahabat diharapkan tetap setia sampai Tuhan memanggil kita.

0: Lagu Mandarin, di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Nama saya Jason, stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Mau ada apa toh cu, kok repot banget?
3: Ini loh Nek, kita lagi melaksanakan 3M plus.
2: Ada, lah wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus, piye toh iki?
3: Aduh Nenek ini... 3M plus itu dan cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya... Tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
2: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
3: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi Nek 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu Nek.
2: Wah, kalau begitu Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat.

Ya, kembali saya menyapa nama sahabat yang sudah tercatat di sini. Ada Edi Edward Dewani di Mandasia. Saudara Edi Edward Dewani di Mandasia, lalu Saudari Gracia Megasari di Bima. Lalu Saudari Noni Tasya di Muara Mas.

Timur. Saudari Noni Tasya di Muara Mas Timur. Saudari Cesar Mancu di Permata Puri Ngalian. Saudari Ceslin Cu di Permata Puri Ngalian. Lalu ada Saudara Immanuela di Klipang. Saudara Immanuela di Klipang. Ibu Priscila Ivo, Ibu dan Riris. Ibu Priscila Ivo dan Riris. Ibu Yun Bekti di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Ibu Yun Bekti di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Dan Ibu Ruth Eko di Mijen. Ibu Ruth Eko di Mijen. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat berhari jadi. Saudara Edi Edward Jawani. Saudari Gracia Megasari. Saudari Noni Tasya. Lalu Saudari Ceslin Cu. Priscila Ivon, Ibu Yun Bekti di Panti Wiloso Dr. Cipto, Ibu Ruth Eko, dan Saudara Immanuela. Selamat menikmati hari indah ini dengan hati penuh ucapan syukur, karena kita tahu kita tidak pernah berjalan sendiri. Tetapi Allah yang setia, Allah yang sempurna itu yang mengasihi kita dan menyertai kehidupan kita. Apapun juga yang terjadi, Tuhan selalu hadir. Dan tentu saja yang diharapkan oleh Tuhan, sahabat-sahabat terus bertumbuh di dalam Dia. Sahabat Facebook kita yang berhari jadi hari ini ada Andi Marcelino, Trivena Nina, Ida Hendriani, Gracia Megasari, dan juga Pisan Prasetyo. Sahabat Facebook kita yang berhari jadi hari ini, Pisan Prasetyo, Andi Marcelino, Trivena Nina, Ida Hendriani, dan Gracia Megasari. Semuanya tentu saja dengan bertambahnya usia, kita semakin setia bersalam Dia, semakin dekat, semakin kuat di dalam Tuhan, dan tentunya taat dan setia sampai Dia datang kembali. Ya sahabat, Anda mendapat salam dari Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun, Pak Agusti Trogosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, Ibu Maria. Mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati selalu.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit.

0: kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
0: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Ya, masih ada cukup waktu saya hadirkan sebuah lagu untuk semuanya yang sudah menemani saya sejak pagi-pagi buta tadi. Terima kasih untuk teleponnya, terima kasih untuk WA-nya. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat semua. Elizabeth segera mohon diri dan rekan-rekan saya akan menggantikan tugasnya di sini. Shalom.

0: Apabilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.